kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati?

berpotensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya,

Berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pontianak, Tanjung Selor, dan Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi udara kabur di Pekanbaru, dan potensi asap kabut di Padang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Manokwari, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Jayawijaya, dan potensi udara kabur di Merauke. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

0: saya nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya, kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, nggak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Pendengar masih di 96 ya, frekuensi 96,3 FM, program A1 Radio Republik Indonesia Kaimana. Saudara, setelah rangkaian hiburan yang hadir untuk menemani kebersamaan kita, kami kembali akan selingi kebersamaan ini dengan informasi-informasi yang akan kembali hadir. Kami cover dari laman resmi kami, rri.co.id. Saudara, sosialisasi di Raja Ampat. Kajari Sorong ingatkan pejabat untuk hidup sederhana. Dari laman rri.co.id Raja Ampat dikabarkan mengenai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sorong, Frankie Son laku menjadi narasumber dalam sosialisasi pencegahan korupsi sejak dini di lingkungan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Raja Ampat pada Senin 13 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan atau BPAD Raja Ampat ini diikuti oleh sejumlah pimpinan OPD, bendahara dan kasuba keuangan di lingkungan Pemkab Raja Ampat. Dalam kesempatan tersebut, Frankie juga mengingatkan agar setiap pejabat negara untuk memiliki gaya hidup sederhana dan menghindari hedonisme. Setiap aparatur pemerintah jangan memunculkan rasa iri atas capaian atau kesuksesan orang lain, sehingga tidak terjebak pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ampa.

Pendengar Romansi di 96,3 FM. Kembali lagi dengan informasi yang sudah kami cover. Bupati Raja Ampat lantik 16 kepala distrik dan 4 lurah. Dari laman rri.co.id, Raja Ampat dikabarkan mengenai setelah merombak jabatan pemimpin tinggi Pratama dan pejabat administrator, Bupati Raja Ampat Ori Deko Iriano Burdam melakukan mutasi terhadap kepala distrik dan kepala kelurahan. Sebanyak 16 kepala distrik dan 4 lurah dilantik di Aula Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan atau BPAD Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat pada Selasa 14 Juli 2026. Kepala distrik yang dilantik adalah Abdul Surfin Seserai sebagai Kepala Distrik Kota Waisai, Kepala Distrik Waigeo Barat Kepulauan Abdul Rahim Adra, Kepala Distrik Misol Timur La Jumura, Kepala Distrik Meos Mansar Yulian Urbinas. Ya, Yulian Urbasa, Kepala Distrik Waigeo Selatan, Yudas Gimla, Kepala Distrik Waigeo Utara, Ahas Marai, Kepala Distrik Misol Barat, Adam Wailegi, Kepala Distrik Misol Selatan, Muhammad Yusuf Buatan, dan Kepala Distrik Kofian Evan Waten. Felix Urbasa dilantik menjadi Kepala Distrik Batanta Utara, Kepala Distrik Teluk Maya Libit, Agus Genan, Kepala Distrik Tiplol Maya Libit, Abu Bakar Saka, Kepala Distrik Waigeo Timur, Aditya Korwa, Kepala Distrik Salawati Tengah, Esau Parajal, Kepala Distrik Salawati Barat, Anwar Kapitan Laut, dan Kepala Distrik Kepulauan atau Emilia Fakdawir. Sementara itu, Kepala Kelurahan yang dilantik adalah Lura Waisai Kota Alfianus Japo, Lura Sapo Danko Brian Kari Jitmau, Lura Warmasen Novi Elias Manggaprau, dan Lura Benkawir Domingus Mayor.

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama himne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah

termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Oke, saudara pendengar, sudah pukul 11 siang hari ini dengan tembang-tembang pilihan Pro 1 yang sudah hadir menemani kita. Mudah-mudahan tetap menghibur walau hanya via udara. Kita kembali ikuti beberapa informasi yang kembali tercover di pagi ini. Kita mobile ya, tadi beberapa informasi dari Raja Ampat dan juga dari Fak-Fak. Kita beralih ke informasi selanjutnya yang kembali kami update pagi hari ini. Dari laman rri.co.id Sorong ya. Saudara, guna mengantisipasi lonjakan harga, TPID atau Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Sorong bersama dengan TPID Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan sidak atau inspeksi mendadak di beberapa titik, yakni Jembatan Puri, Pasar Remu, distributor milik Bon Indah, dan supermarket Kota Sorong, Papua Barat Daya pada 15 Juli 2026. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang merah, cabai besar, telur, ayam, dan minyak goreng, di mana minyak goreng ini selain harga naik, informasi yang diperoleh stok juga langka. Arif Rahadian selaku Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Papua Barat menyampaikan bahwa tujuan dilakukan tindakan adalah untuk memperoleh keterangan langsung kepada para pedagang tentang barang dagangan yang mengalami lonjakan harga.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
3: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
4: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Jualan kakak lancar tuh?
1: Alhamdulillah lumayan. Lagi mencoba memperluas pasar lewat media sosial. Katanya sih bisa sangat efektif.
0: Betul sekali. Media sosial bisa membantu kakak terhubung dengan banyak pelanggan. Media sosial apa kak rencananya?
1: Instagram dan Facebook, mungkin juga akan ke TikTok.
0: Pilihan bagus. Instagram dan TikTok sangat populer untuk visual. Sedangkan Facebook bagus untuk komunitas dan informasi produk secara detail.
1: Iya, benar sekali. Saat ini lagi buat konten menarik dan interaktif. Postingan produk, behind the scene, dan testimoni pelanggan, Kak.
0: Konten interaktif bisa menarik perhatian dan membangun interaksi dengan pengguna sosial media, Kak. Sehingga produk semakin dikenal masyarakat.

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Okay, pendengar setia, kita sudah berada pada pukul 11.56 menit dengan rangkaian hiburan di edisi siang hari ini yang kami pilihkan untuk menemani saudara. Tentunya kami harapkan bisa menghibur semua pendengar tanpa terkecuali, yang di kota hingga yang ada di kampung-kampung. Mudah-mudahan siang harinya Anda tetap menyenangkan, baik di tempat kerja ataupun Anda saat ini sedang berada di rumah, sedang berada di laut, di kebun ya. Kami harapkan suasana siang hari ini tetap membawa keberuntungan untuk Anda. Jangan lupa rehat di siang hari ini untuk makan siang serta istirahat sebentar sebelum nantinya saudara kembali melanjutkan aktivitas kerja Anda di sisa waktu yang ada. Selamat siang saudara, saya Sally Wayor pamit undur. Selanjutnya dari rekan saya Desi Nauseni yang akan hadir kembali untuk menemani saudara di segmen selanjutnya, yaitu Kaimana Siang hingga nanti menuju ke Kaimana Sore dan juga Kaimana Malam.

0: Sekarang banyak UMKM yang butuh dukungan kita loh.
1: Haruslah, banyak produk-produk yang kreatif dan berkualitas. Contohnya apa saja kah?
0: Ada UMKM yang bikin kerajinan tangan dari bahan daur ulang. Produk mereka unik dan ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan?
0: Iya, ramah lingkungan. Ada tas, dompet, dan aksesoris dari limbah plastik dan kain perca.
1: Terus, yang lain ada kah?
0: Iya, ada toh. Ada yang bikin kue tradisional, ada sirup, selai, dan produk makanan lainnya juga ada.
1: Jadi mau coba, selain enak, kita juga bantu usaha lokal.
0: Iya, dengan belanja di UMKM, kita bisa bantu mereka berkembang dan menciptakan lapangan kerja.
1: Setuju, dengan mendukung UMKM lokal, ekonomi kita makin kuat.

Baik, pendengar manapun Anda berada, selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Program Gaimana Siang hadir kembali menemani ruang dengar Anda di edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026. Pendengar, senang sekali saya Desi kembali hadir menemani Anda di suasana siang hari Kamis hari ini. Apa kabar Anda? Harapan kami Anda selalu sehat, semangat, dan selalu bahagia dalam menjalani berbagai aktivitas Anda di sepanjang hari ini. Cuaca Kota Kaimana dengan ya segala drama cuaca hari ini tentu juga menjadi satu tantangan tersendiri untuk kita dalam menjalani aktivitas masing-masing. Namun bagaimana kita bisa lebih ya semangat lagi untuk melaksanakan tugas meskipun cuaca hari ini tidak begitu baik ataupun tidak begitu bersahabat. Kami juga berharap Anda bisa menjalani semua tugas-tugas hari ini dengan baik hingga pada akhirnya nanti. Hadir menemani Anda menikmati suasana siang dengan berbagai hiburan informasi lewat rangkaian musik Indonesia Timur kami persembahkan untuk Anda yang masih setia menikmati kebersamaan kita di program Gaimana Siang melalui frekuensi 96,3 MHz. Pendengar, siaran kami terus dapat Anda dengarkan melalui stasiun RRI Gaimana di 96,3 MHz atau juga melalui RRI Digital. Program Gaimana Siang hadir menemani ruang dengar Anda sampai nanti tiba tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur saat kami ajak Anda bersama kita akan ikuti penyampaian warta berita olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menemani kebersamaan kita di suasana siang hari Kamis 16 Juli 2026. Kami hadir dengan berbagai hiburan informasi menemani ruang dengar Anda. Program Kaimana Siang dengan hadirnya lagu-lagu Indonesia Timur menghangatkan suasana kota Kaimana di saat siang hari ini. Tampak tidak begitu bersahabat ya. Langit mendung disertai hujan, angin juga cukup kencang hari ini. Kami berharap semua tugas-tugas yang Anda jalani dapat dilaksanakan hingga akhirnya nanti. Baik pendengar, menemani Anda untuk update informasi siang hari ini, kami hadirkan informasi dari Fak-Fak ya. Informasi dari Fak-Fak, Pala Tomadin Fak-Fak berpotensi perluas pasar hingga mancanegara. Nah, saudara, Pala Tomadin Fak-Fak kembali menarik perhatian pelaku usaha nasional maupun internasional, yang mana pemilik Moms Bakery Indonesia dan juga Grand and Beans Francisca Indriana bersama dengan Direktur Global Bisnis asal Korea Selatan, Jinho Jeffrey Sin, mengunjungi Kabupaten Fak-Fak untuk melihat langsung potensi komoditas unggulan yang telah dikenal hingga pasar dunia tersebut. Nah, kunjungan ini dilakukan untuk mempelajari proses budidaya pasca panen hingga juga berbagai produk hilirisasi Pala Tomadin yang selama ini menjadi salah satu identitas Kabupaten Fak-Fak. Rombongan juga berdiskusi dengan pemerintah daerah terkait dengan peluang pengembangan komunitas pala ke pasar yang lebih luas. Francisca mengatakan bahwa selama ini dirinya telah mengenal kualitas Pala Tomadin Fak-Fak, namun ia ingin melihat secara langsung proses produksi hingga juga pengolahan yang menjadi kekuatan utama komoditas tersebut. Menurutnya, pala asal Fak-Fak memiliki cita rasa dan kualitas yang mampu bersaing di pasar internasional, terutama jika didukung inovasi produk serta juga pengemasan yang lebih modern. Sementara itu, Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fak-Fak, Widi Asmoro Jati, mengatakan pala Tomadin merupakan komoditas unggulan yang terus didorong pengembangannya melalui peningkatan kualitas hilirisasi produk, perluasan jaringan pasaran. Dia juga menambahkan bahwa pemerintah Kabupaten Fak-Fak terus membuka ruang kolaborasi dengan pelaku usaha, investor maupun mitra dari luar negeri guna meningkatkan nilai tambah komoditas pala sekaligus juga memperkuat kesejahteraan petani. Kunjungan pelaku usaha nasional bersama Direktur Global Bisnis asal Korea Selatan tersebut diharapkan menjadi langkah awal kerjasama dalam memperluas skop promosi dan juga pemasaran Pala Tomadin Fak-Fak. Dengan dukungan inovasi dan kemitraan yang berkelanjutan, komoditas kebanggaan masyarakat Fak-Fak ini diharapkan memperluas posisinya sebagai produk unggulan Indonesia di pasar internasional. Demikian pendengar, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pica. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.

yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 12.56 menit, pendengar, satu lagu ya, lagu dari daerah Maluku, tepatnya dari daerah Ambon, Nyaman Dengse. Oke, lagu ini menemani Anda menikmati suasana siang, meskipun tugas sih di hari ini makin syarat ya, tentunya membutuhkan energi yang cukup untuk Anda menyelesaikannya hingga tuntas. Kami juga berharap di samping kesibukan yang Anda jalani, Anda juga tidak melewatkan kesempatan menikmati makan siang dan juga menikmati suasana santai sejenak. Karena memang cuaca hari ini juga tidak berarti Anda akan ya lebih semangat ya. Cuaca seperti ini terkadang mempengaruhi semangat, mempengaruhi, mengurangi energi. Kami berharap Anda akan dapat melanjutkan aktivitas di waktu siang hari yang terus berlanjut ya, hingga sore hari dengan tugas-tugas lain yang masih menanti. Kita jalan kini penyampaian warta berita ataupun dinamika olahraga dari Pusat Pemberitaan Pro3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Apakah kamu pernah merasa

yang pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. He's got to score. He's got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskjold. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya Liliana Dea melaporkan.
1: Now, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskjold. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskjold meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jesper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskjold. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskjold mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini jadi kawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotak.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru CV League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di CV League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi di IMI itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali, Iketut Alit Anom mengatakan, pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang, yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau tadi tingkat nasional udah punya nama, satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Toro, Olmo, Pedro Toro!
2: Tim Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
1: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
2: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah, setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife East Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu Indonesia Barat.

0: waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
1: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, lakukan deteksi dini PTN secara berkala, ukur tekanan darah, ukur gula darah, dan jaga berat badan ideal.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Siang dan Song Pro Dangdut adalah kita pendengar. Tidak terasa kita sudah berada di pukul 14.38 menit ya. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung. Salam kompak selalu. Rangkaian lagu-lagu dangdut yang sudah Anda nikmati membawa kita berada tepat di pukul 14.38 menit. Oke, untuk Anda dengan segala kesibukan masing-masing hari ini, meski memang cuaca yang tidak begitu baik untuk Anda nikmati, tetapi bagaimana Anda tetap ya percaya diri untuk menyelesaikan semua tugas-tugas Anda. Ya, kalaupun cuaca begini ya seperti saat ini, tentu ya ada juga banyak pengaruhnya kepada semangat kita, apalagi cuaca di luar sana dingin, kemudian juga angin kencang, dan mungkin juga akan berpengaruh langsung kepada kesehatan. Kami berharap di tengah gempuran cuaca dan ya iklim kayak mana yang akhir-akhir ini tidak begitu bersahabat, tidak begitu baik, kita semua di haruskan untuk menjaga kesehatan masing-masing, baik itu untuk Anda sendiri, keluarga, dan juga orang-orang terdekat ya yang ada di rumah, agar semuanya memang dipastikan kita semua sehat agar dapat melaksanakan tugas-tugas. Jika Anda sehat, keluarga sehat, tentu tidak ada banyak ya, tentu tidak akan membagi-bagi fokus Anda. Tetapi kembali, jika ada keluarga yang sakit, misalnya anak ya, ini terkadang juga membuat Anda dengan porsi kerja yang banyak dan waktu kerja yang memang mungkin cukup singkat, ditambah Anda harus membagi waktu, sehingga juga mungkin nantinya dapat berpengaruh pada penyelesaian tugas masing-masing. Semoga semuanya bisa diselesaikan dalam ya mungkin beberapa waktu ke depan, sehingga semua tugas yang juga Anda kerjakan rampung, dan pastikan juga keluarga sehat, sehingga semua yang memang menjadi rencana Anda di sepanjang bulan Juli 2026 ini boleh terselesaikan dengan baik. Nah, terlepas daripada itu, kami juga hadir dengan pilihan hiburan informasi menemani Anda yang mungkin ya tidak Anda yang memang sedikit terganggu untuk konsentrasi, karena memang mungkin Anda mengalami ya suasana hati yang kurang baik. Anda juga, kami sarankan Anda juga bisa memantau terus siaran kami sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut pilihan dan juga hiburan-hiburan lainnya yang akan kami hadirkan menemani Anda sampai nanti kita tiba di pukul 19 waktu Indonesia Timur atau di jam 7 malam. Baik, tak lupa juga kami ucapkan selamat siang ya menjelang sore untuk yang baru saja bergabung. Salam kompak selalu dan tetap semangat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 14.59 menit tidak terasa kita sudah berada di penghujung Prodandut edisi 17, ya edisi 16 Juli 2026. Dan pendengar, dengan berakhirnya satu nomor manis dari Feni Nur, Selamat Pagi Dunia Tipu-Tipu, lagu ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di program ya Prodangdut ataupun segmen Prodangdut kali ini. Kita akan berjumpa kembali di kesempatan lainnya dalam acara yang sama dan edisi yang berbeda. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beraktivitas untuk Anda yang masih tetap sibuk dengan tugas-tugas lainnya. Semoga saja semua tugas yang Anda laksanakan di hari ini tentu dapat berakhir dengan baik.

0: Wisata Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 untuk hari ini Kamis 16 Juli 2026 di antaranya. Penangkapan pelaku pengeboman ikan di Raja Ampat. Pemprov Papua Barat Daya fasilitasi Bimtek Perpustakaan. Bersama saya Noni Densi, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Pendengar, Satpol Airut Polres Raja Ampat ringkus dua pelaku bom ikan di Kampung Solol. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
2: Kepolisian Resort Raja Ampat berhasil menggagalkan aksi penangkapan ikan menggunakan bahan peledak destructive fishing di kawasan perairan Holobobo, Kampung Solol, Distrik Salawati Barat, Kabupaten Raja Ampat. Dalam operasi tangkap tangan ini, polisi mengamankan dua orang pelaku beserta sejumlah barang bukti. Kapolres Raja Ampat AKBP James Octavianus Tegai didampingi Kasatpol Airut Ibtu Feni Maulana mengatakan operasi ini merupakan implementasi dari program kerja prioritas Kapolda Papua Barat Daya, khusus di wilayah Hukum Raja Ampat. Fokus penuh diberikan pada evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan perairan dan penanggulangan kejahatan lingkungan. Kronologis penangkapan, kata Kapolres, diawali oleh petugas yang mengendus rencana pelaku pada 3 Juli 2026. Personel Satpol Airut Polres Raja Ampat yang tengah berpatroli bersama tim UPTD BLUD KKP memergoki aktivitas mencurigakan di perairan Holobobo. Petugas menangkap para pelaku saat sedang melakukan pengeboman ikan. Dalam OTT tersebut, kata Kapolres, petugas mengamankan dua orang tersangka berserta barang bukti ke Mako Satpol Airut Polres Raja Ampat. Kedua tersangka berinisial MDY, 42 tahun, seorang buruh nelayan asal Rufe, Kecamatan Sorong Barat, dan AF, 25 tahun, warga Jalan Mercusuar, Kecamatan Sorong, Kepulauan. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan sejumlah barang bukti antara lain dua botol bom ikan, satu botol bir kosong, satu buah kompresor beserta selangnya, satu unit perahu fiber dengan mesin 15 PK, setengah jeriken pupuk urea, 4 gram belerang, serta 100 kg ikan hasil pengeboman. Kapolres menambahkan, saat ini Polres Raja Ampat tengah memburu dua pelaku lain yang diduga terlibat, yaitu LU yang berperan sebagai juragan penyandang dana bahan peledak, serta OW. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang merusak kelestarian sumber daya ikan. Hal ini diatur dalam pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan atau pasal 84 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sorong menggandeng Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menggelar bimbingan teknis Bintek Literasi Informasi, Sosialisasi Budaya Baca, dan Literasi bagi Satuan Pendidikan Dasar serta Masyarakat.

0: Informasi selanjutnya, antisipasi lonjakan harga TPID bersama pemerintah, sidak pasar dan distributor. Laporan Nirwana Yusuf.
1: Guna mengantisipasi lonjakan harga TPID Kota Sorong bersama TPID Provinsi Papua Barat Daya melakukan sidak di beberapa titik yakni Jembatan Puri, Pasar Remu, Distributor Bone Indah, dan Supermarket Gota di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa komoditas yang mengalami lonjakan harga seperti ikan, bawang, cabai, beras, telur ayam, dan minyak goreng, di mana minyak goreng ini selain harga naik, informasi yang diperoleh stoknya juga langka. Arif Rahadian selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat menyampaikan bahwa tujuan dilakukan sidak adalah untuk memperoleh keterangan langsung kepada para pedagang tentang barang dagangan yang mengalami lonjakan harga.
2: Untuk mengetahui perkembangan harga terkini dan juga kita bisa mengetahui penyebab atau faktor-faktor kenaikan harga atau penurunan harga yang ada di pasar. Gitu. Sehingga ini bisa menjadi bahan masukan juga bagi Bank Indonesia maupun pemerintah maupun tim TPID pengendaliannya nanti seperti apa. Misalnya tadi ditemukan ada kenaikan dari ongkos logistik, ya nanti kebijakan apa yang bisa diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan harga dari sisi kelancaran distribusi dan logistiknya gitu. Sebab harga minyak yang sedang naik dan juga menurut informasi stoknya juga relatif langka. Jadi perhatian tim TPID bagaimana untuk bisa mencari solusi dan mengendalikan harga barang kebutuhan tersebut.
1: Untuk itu, sidak ini penting diketahui bagi pemerintah daerah agar dapat mengendalikan inflasi dengan melakukan pemantauan ketersediaan stok di lapangan. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP.
3: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP di Bayi dan Otonomi Khusus. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kegiatan digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapeda Papua Barat Daya dihadiri OPD terkait serta pelaku UMKM orang asli Papua di Hotel Beragri Rabu pagi. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya, Riset workshop melibatkan akademisi serta mitra yang selama ini aktif mendampingi masyarakat sehingga perangkat daerah dapat memperoleh pengalaman dan strategi dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Ia menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga belanja yang bersumber dari dana OSIS benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat orang asli Papua. Victor menambahkan sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga pemerintah definitif saat ini, berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM orang asli Papua terus dijalankan dan akan dievaluasi secara berkala agar semakin efektif.
4: Dari saya terkait dengan workshop di hari ini, di mana ini yang laksanakan kan teman-teman dari perangkat daerah Paperindah. Sudah barang tentu bahwa mereka kerja ini kan dalam rangka untuk mendorong atau menggerakkan visi misi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lalu sekaligus bagian dari penjabaran

0: terkait dengan tiga isu utama, yaitu Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif, di mana kegiatan ini dibiayai, didanai langsung oleh Danotsus. Kemudian topik atau tema tadi terkait dengan orang asli Papua. Ya, diharapkan dari kegiatan ini bisa ada satu lompatan lah, terutama di teman-teman dari internal pemerintah, yaitu dinas-dinas teknis, untuk di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di perangkat daerahnya masing-masing.
1: Pemerintah provinsi juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Dari Sorong, Papua Barat Daerah, di Madika melaporkan RRI Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, Radio Republik Indonesia, Sorong. Bupati Raja Ampat lantik 16 kepala distrik dan 4 lurah, kembali Padli Ramdan melaporkan.
3: Setelah merombak jabatan pemimpin tinggi pratama dan pejabat administrator, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda melakukan mutasi terhadap kepala distrik dan kepala kelurahan. Sebanyak 16 kepala distrik dan 4 lurah dilantik di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan BP4D Kompleks Kantor Bupati Raja Ampat. Kepala distrik yang dilantik adalah Abdul Surfin Seserai sebagai kepala distrik Kota Waisai, Kepala Distrik Waigio Barat Kepulauan Abdur Rahim Andra, Kepala Distrik Nesol Utara Lajumura, Kepala Distrik Meos Mansar Yulian Urbata, Kepala Distrik Waigio Selatan Yudas Gimla, Kepala Distrik Waigio Utara Ahas Marai, Kepala Distrik Nesol Barat Adam Wailegi, Kepala Distrik Nesol Selatan Muhammad Yusuf Buatan, dan Kepala Distrik Kopiau Evan Swaten. Sementara itu, Felix Urbasa dilantik menjadi Kepala Distrik Batanta Utara, Kepala Distrik Teluk Maya Libit Agus Gaman, Kepala Distrik Tiplol Maya Libit Abu Bakar Saka, Kepala Distrik Waigio Timur Adirian Korwa, Kepala Distrik Salawati Tengah Esau Parajal, Kepala Distrik Salawati Barat Anwar Kapitan Laut, dan Kepala Distrik Kepulauan Ayau Emilia Fakdawer. Sementara itu, Kepala Kelurahan yang dilantik adalah Lurah Waisai Kota Alfianus Japa, Lurah Sapordanko Brian Cihari Jitmau, Lurah Warmase Novi Elias Manggapro, dan Lurah Bonkawir Domingus Mayor. Dalam arahannya, Bupati Raja Ampat Orideko Iriano Burda mengatakan pelantikan dan pengucapan sumpah janji jabatan merupakan ikrar suci di hadapan Tuhan dan komitmen moral etika dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi bagi daerah dan bangsa. Bupati mengingatkan jabatan bukanlah hadiah maupun hak istimewa yang perlu disombongkan, tetapi harus dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan masyarakat dan Tuhan.
4: Marilah kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai titik awal dalam membangun Kabupaten Raja Ampat yang maju, sejahtera dan berkelanjutan. Mari kita satukan langkah, satukan tekad, dan satukan cita-cita guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berlintas pada pelayanan prima kepada masyarakat.
3: Orideko mengajak agar momentum pelantikan dijadikan sebagai titik awal semangat baru dalam membangun Raja Ampat yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, tingkat hunian kamar hotel menjadi gambaran perkembangan pariwisata di Kota Sorong. Kita ikuti laporan Husni Laing.
5: Tingkat penghunian kamar TPK Hotel merupakan gambaran produktivitas usaha jasa akomodasi jangka pendek, di mana tingkat penghunian kamar hotel adalah jumlah kamar yang disewakan dibandingkan dengan jumlah kamar yang tersedia di hotel bintang maupun hotel non-bintang di Kota Sorong. Dengan demikian, PLH Kepala BPS Kota Sorong Tri Rotua Siagian menyatakan, pada bulan Mei 2026, TPK Hotel bintang tercatat sebesar 45,58%, angka tersebut mengalami penurunan yaitu sebesar 7,55% jika dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 53,13%. Kemudian lanjut Tri Rutua, untuk TPK Hotel non bintang adalah sebesar 25,05%, tercatat telah terjadi penurunan secara montumon sebesar 1,10% dibandingkan bulan April 2026 yaitu sebesar 26,15%. Untuk TPK Hotel gabungan bintang dan non bintang di Kota Sorong tercatat sebesar 38,73%, mengalami penurunan 5,48% dibandingkan TPK bulan April yaitu sebesar 44,21%.
6: Untuk hotel berbintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 40

0: 5,58%, turun 7,55% dibandingkan bulan April 2026, yaitu sebesar 53,13%. Untuk indikator pariwisata hotel non bintang, tingkat penghunian kamar pada bulan Mei 2026 sebesar 25,05%, turun 1,10% dibandingkan bulan April 2026, yaitu sebesar 26,15%.
1: Pada Mei 2026 tercatat rata-rata lama menginap tamu asing dan domestik di Kota Sorong untuk hotel bintang sebesar 1,76 hari dan hotel non bintang sebesar 1,02 hari. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah daerah Sorong Selatan meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar Gege.
3: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya meletakkan batu pertama pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Minggu 12 Juli 2026. Peletakan batu pertama itu dihadiri langsung Bupati Sorong Selatan, Petronella Krenak, Wakil Bupati Yohan Bodori, unsur Forkopimda, para tokoh, dan undangan lainnya. Wakil Bupati Sorong Selatan, Yohan Bodori, kepada RRI menyampaikan, program pemerintah pusat Kampung Nelayan Merah Putih sangat berdampak langsung pada peningkatan ekonomi masyarakat. Maka itu atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat karena kehadiran program tersebut sangat membantu masyarakat di daerah.
4: Di tanggal 12 Juli kami sudah memulai di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan. Kami telah meletakkan batu pertama pertanda bahwa pembangunan Kampung Nelayan di Kampung Wamar Gege, Distrik Konda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya akan segera berjalan. Potensi yang ada di Kabupaten Sorong Selatan, saya katakan bahwa semua udang yang ada, baik sejenis lobster, banana, dan udang lain lagi, kepiting, ini semua sumbernya dari Sorong Selatan. Dengan begitu, program ini sangat menyentuh langsung. Masyarakat tidak pergi cari pasaran lagi. Masyarakat hanya dari laut naik, taruh uang dengan sendirinya mereka tegak. Ini sangat luar biasa. Saya menyampaikan apresiasi kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Haji Prabowo, di mana program ini disalurkan dan diluncurkan langsung ke masyarakat, biar masyarakat yang bekerja, masyarakat yang merasakan dampak manfaatnya.
3: Lebih lanjut, Wakil Bupati Sorong Selatan mengatakan masyarakat sangat mendukung program ini dengan ikhlas melepaskan lokasi lahan untuk pembangunan semua fasilitas yang berhubungan dengan program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, mahasiswa ditemukan gantung diri di Kos Putri belakang Poltekkes. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
5: Sekitar pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur, Polsek Sorong Timur mendapat laporan dari pacar korban inisial MM 19 tahun tentang kekasihnya yang gantung diri inisial Luis 20 tahun ditemukan sudah tidak bernyawa di kosan miliknya di Asrama Putri di belakang Poltekkes Kota Sorong, Papua Barat Daya. PSK Nitreskrim Polsek Sorong Timur Ibtu Syafruddin mengungkapkan bahwa pelapor tersebut melihat korban gantung diri di depan pintu kamarnya.
6: Kami dapat laporan sehingga kami piket bersama anggota yang ada di Polsek Sorong Timur menuju TKP. Ternyata memang ada orang sudah gantung diri di depan pintu kamar daripada pacarnya atau rumah kos itu sendiri. Untuk sementara pada saat keterangan informasi disampaikan oleh saksi-saksi di lapangan bahwa pacarnya daripada korban ini tidak ada di tempat, malah ada di depan rumah kosnya bersama teman daripada perempuan itu sendiri. Justru yang kami dapat informasi ini dari pelapor itu sendiri yang mengadu kepada kami bahwa ada penemuan atau mungkin orang gantung diri itu dari pacarnya itu sendiri. Kalau terkait masalah itu sih setelah kami tanyakan bersama keluarga korban itu sendiri, setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter visum luar atau mungkin pemeriksaan luar, itu tidak ada tanda-tanda kekerasan lain selain daripada bekas tali yang pada saat ini digantung diri oleh anak remaja itu sendiri. Untuk sementara di lokasi atau di TKP tidak ada ditemukan obat ataupun minuman lain, tidak ada.
5: Sementara dari pihak kepolisian akan terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu update informasi cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya ya. Ini kami informasikan juga untuk Anda bahwa saat ini kami tidak dapat menghadirkan rangkaian informasinya karena bersama dengan BMKG Sorong.

0: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noli Densi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
1: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Artinya, sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan

0: AC, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk pace-mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace-mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pos 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Selamat sore Kota Pakpak, selamat sore para pendengar. Telah kita dengarkan Dinamika Korwil Nusantara 2 Pro 1 RRI Sorong. Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi dengan pilihan lagu-lagu hiburan dan informasi dihadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Di setiap kami sore pendengar, kami akan hadirkan siaran berjaringan nasional beranda Astacita Nasional yang kami relay dari Pro 1 RRI Jakarta, akan menghadirkan persembahan dari RRI Denpasar dengan judul Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi di Badung, Bali. Kemudian RRI Nunukan dengan judul Harmoni di Perbatasan Kisah NTT dan Tidum Nunukan. Ada pula dari RRI Merauke dengan judul Melestarikan Budaya dengan Membaca, dan RRI Tanjung Pinang Kazanah Melayu. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan salam hangat kami untuk Anda yang baru saja bergabung bersama di program Kaimana Sore, dari Kaimana, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, demikian telah Anda ikuti penyampaian dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Papua Barat di edisi hari ini, hari Kamis 16 Juli 2026, dan tentunya menemani Anda menikmati suasana sore hingga mengakhiri tugas Anda di sepanjang hari ini. Kami masih terus hadir dengan hiburan pilihan serta update dan informasi terkini lainnya yang dapat Anda nikmati di sepanjang kebersamaan kita hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, selamat sore serta salam hangat dari kami di tempat tugas. Update informasi yang kami hadirkan juga, nanti kami ajak Anda kembali kita ikuti penyampaian informasi aktual melalui beranda Asta Cita yang akan kami hadirkan nanti tepat di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung, serta salam hangat dari kami di tempat tugas.

tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus menikmati suasana sore ditemani dengan rangkaian lagu-lagu hiburan persembahan RRI Kemandal di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Update informasi yang kami bagikan untuk Anda saat ini, di antaranya psikolog tekankan kehadiran orang tua penting pada hari-hari awal sekolah. Nah, saudara psikolog anak remaja dan keluarga Arijani Lasmawati menilai kehadiran orang tua pada hari-hari awal masuk sekolah sangat penting. Selain membantu anak beradaptasi dengan lingkungan baru, kehadiran tersebut juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi anak. Arijani mengatakan bahwa masa awal sekolah merupakan fase perubahan yang cukup besar bagi anak. Oleh karena itu, anak membutuhkan sosok dewasa yang dipercaya untuk meyakinkan bahwa lingkungan sekolah aman untuk dijalani. Dia juga mengatakan bahwa pendampingan orang tua tidak hanya penting bagi anak usia dini. Anak yang lebih besar pun tetap membutuhkan keterlibatan orang tua, terutama pada masa awal tahun ajaran baru. Menurutnya, banyak anak sekolah yang mengadakan pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Forum tersebut menjadi kesempatan untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan, kebutuhan anak, dan juga pola pendampingan yang diperlukan. Arijani memahami tidak semua orang tua dapat hadir karena kesibukan pekerjaan. Namun kondisi tersebut disebutkannya dapat diatasi dengan melibatkan figur pengganti yang dipercaya oleh anak. Yang paling penting, dikatakan dirinya, bukan semata siapa yang mengantar, melainkan adanya sosok yang memberikan rasa aman ketika anak memasuki situasi yang baru. Tentu dengan dukungan tersebut, anak diharapkan lebih percaya diri di lingkungan luar rumah, terlebih agar anak mampu menjalani masa adaptasi sekolah dengan lebih baik. Demikian pendengar informasi yang kami bagikan untuk Anda saat ini, dapat Anda baca juga di laman resmi kami rri.co.id. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat sore, selamat menikmati kembali persembahan lagu-lagu hiburan di sore hari ini.

0: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih, bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar, misalnya pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

0: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
1: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
2: Allahu Akbar.
1: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
0: Nggak Put, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan nggak riweh.
1: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
0: Ya udah, aku sholat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
4: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
5: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
6: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
7: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
8: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
9: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

nggak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya post holidays blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post holidays blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menikmati perjalanan kita di sepanjang hari Kamis, tanggal 16 Juli 2026. Tidak terasa kita sudah berada bersama tepat di pukul 16.55 menit, dengan menikmati hiburan sore, menemani Anda dengan rangkaian aktivitas yang sudah mendahiri dan juga kembali menyibukkan diri dengan tugas-tugas rumah lainnya. Semoga saja hari ini menjadi hari yang baik untuk menikmati banyak kebaikan-kebaikan, menikmati keberuntungan juga untuk Anda yang telah menyelesaikan tugas dengan baik di hari ini. Dan pendengar, ini saatnya kita jelang bersama, tepat pukul 17 waktu Indonesia Timur, saat kami ajak Anda bersama, kita akan ikuti penyampaian program Asta Cita yang disiarkan langsung oleh Programa 1 RRI Jakarta.

0: 101,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1, kilas berita pukul 15 bersama saya Roli Hutahayan. Dua gol yang dicetak tim nasional Argentina pada menit-menit terakhir pertandingan mengantarkan mereka menyisihkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 di Stasiun Mercedes-Benz Atlanta, Amerika Serikat, Kamis waktu Indonesia Barat. Inggris sempat memimpin berkat gol Anthony Gordon di bawah babak kedua, tetapi Lionel Messi mengirimkan dua assist yang dikonversi menjadi gol oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez 7 menit berselang demi membawa Argentina menang dramatis menuju final Piala Dunia edisi beruntun. Di partai final, Argentina akan menghadapi Spanyol yang sudah lebih dulu memenangi laga semifinal lain kontra Prancis 2-0. Final akan langsung di Stadion MetLife, New Jersey pada hari Minggu 19 Juli waktu setempat atau Senin di tanggal 20 Juli 2026. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat

0: program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 101,2 FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan Tari Baris Bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan dari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang dari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak Tari Baris Bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan dari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturkan pekelem. Pekelem itu sesajen dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Mungu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Leman, baris pendego ini. Itu masih saya sendiri di sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional, seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti kedepannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris bendega di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris bendega, sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Astacita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP Sejarawan Nunukan mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihatkan kota persinggahan ya, jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami pulau Nunukan ini, itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari
5: ya,
6: Lambata. Maaf, dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu,
6: beranak
5: ya.
6: Cucu
5: jadi
6: di sini
5: akhirnya
6: ya.
5: Campuran deh di
6: campuran,
5: sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. Mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan Mbak, menetap bekerja ya. Memang memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik, ya dengan sikap sopan santun mereka itu. Jadi sampai hari ini Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada, bahkan saya hari ini salah satu dari yang tetap terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak Mbak, banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu Pak.
5: Baik Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini Pak Listran?
6: Ya, dari suku Tidung ini pertama Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT, tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini Mbak, bagi kolaborasinya tuh ada. Akan seperti menciptakan itu? Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu Mbak, sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu
5: terima. Di situ langit dijunjung. Harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih ya, selama ini ya warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada Mbak. Sampai hari ini sampai gesekan hari ini ada, ya? Bagaimana mau bergesek Mbak? Ini kan berkeluarga nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga Mbak. Jadi ya konsepnya nih Mbak, Timur ini kan hobi berkebun ini Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya Mbak itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali Mbak. Kalau gesekan tuh gak pernah ada Mbak, gak pernah. Bahkan bersatu Mbak, bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek Mbak, jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga Mbak, saling menghargai Mbak, saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi Mbak, pasti ada kan gitu. Nah ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini Mbak, enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan atau Jepen ya,
5: Jepen,
6: itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya, menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu enggak ada Mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai saling pastinya menghargai. Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini?
6: Ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak-anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena Mbak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman tetap terus aman. Ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Listan?
6: Iya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak. Ya? Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan Perpustakaan Daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan. Pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Dikirim. Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Okay. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu.
0: Nah,
1: kalau dulu saya sebelum ada HP, saya membaca satu buku. Ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat di menggunakan teknologi yang sekarang.
0: Karena
1: lebih beda
0: sama scroll.
1: Iya. Okay. Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu.
0: Seperti itu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ya ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya baik, terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun, sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan balai bahasa.
0: Okay.
1: Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari balai bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita gak ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh.
0: Bergeser jauh.
1: Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali.
1: Iya.
0: Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah seperti
1: tidak
0: itu.
1: Tidak punah, ya.
0: Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan masuknya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga.
0: Keluarga.
1: Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah, kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja ini, dari budaya kita seperti ini, ya mulai dari makan, apa semua. Seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian, kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih, yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri. Karena ini salah satu dasar untuk kita. Ketika kita sudah tidak mengenal budaya kita, bagaimana kita mau jaga kita punya tanah ini dan sebagainya di dalamnya.
0: Baik, terima kasih Pak Yeremia Sinip ya sudah berbagi informasi ya di sore hari ini program Beranda Asta Cita. Dan kami ucapkan terima kasih ya untuk para pendengar semuanya yang ada di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan paket siaran kami di program ini, dan kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin, pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium ini.

0: ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-mata kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun Petrakna awalnya. Jadi Petrakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun Petrakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, dari tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan-peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB, ya kan? Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu, kan?
1: Oke, berarti tadi kalau ceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini, lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah Tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu.

0: Kemudian ini loh, apa nama pecok rebung itu, ini maknanya, peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan. Sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu. Dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi ada sejarah pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Al-Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di lab itu.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Oke. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak KAPU sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Jadi di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi ya sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenalan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih, Bang, kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, Kami ingin berharap sekali ke depannya ya masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi ke depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri. 91,2 FM, Jakarta sore ini.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama program Beranda Sukacita Nasional dari program 1 RRI Jakarta. Saat ini pendengar Anda kembali ikuti siaran kami di Radio Republik Indonesia Kaimana mengudara dengan menggunakan frekuensi 96,3 MHz. Pukul 17.58 menit kami hadir kembali lewat rangkaian program religi jelang dikumandangkannya tarhim dan azan maghrib untuk Kota Kaimana dan sekitarnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apabila seluruh manusia ini mengenal Allah, maka seluruh manusia ini pasti akan mencintai Allah. Kita pasti akan mentaati Allah. Kita pasti akan meminta kepada Allah. Kita pun pasti akan berharap hanya kepada Allah. Semakin besar harap hati kita kepada selain Allah, maka semakin besar kekecewaan yang akan menghantam kehidupan kita. Nobody can help us.

Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, kini saatnya kami kumandangkan tarhim dan azan maghrib untuk kota Kaimana dan sekitarnya.

0: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga salatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akroh ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akroh. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 18:51, kami masih terus hadir menemani ruang dengar Anda. Pendengar, kami sudahi dulu lagu-lagu religi islami menemani ruang dengar Anda sampai dengan saat ini. Dan kita melangkah menikmati rangkaian program Kaimana Malam di edisi hari Kamis 16 Juli 2026. Dan pendengar, mengakhiri rangkaian lagu-lagu religi di kesempatan malam hari ini sekaligus juga menutup perjumpaan kita. Saya Desi sekaligus pamit undur diri. Terlalu mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali di lain kesempatan.

Esensi Buku Prosa Bu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Esensi Buku Prosa Bu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia. Buku berjudul Ayah, karya Andre Hirata adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan penuh makna tentang kasih sayang seorang ayah. Novel ini menyajikan kisah yang hangat dan mengharukan tentang hubungan antara seorang ayah dan anak, di mana ikatan darah bukanlah satu-satunya hal yang menentukan sebuah keluarga. Novel ini menekankan bahwa kasih sayang seorang ayah pada anaknya tidak mengenal batas bahkan jika mereka tidak memiliki hubungan darah. Sabari, tokoh utama dalam novel ini, membuktikan bahwa cinta sejati dapat tumbuh di mana saja dan kepada siapa saja. Keluarga tidak selalu didefinisikan oleh hubungan darah. Keluarga adalah tentang cinta, dukungan, dan kehadiran satu sama lain dalam setiap momen kehidupan. Seorang ayah rela melakukan hal untuk kebahagiaan anaknya. Pengorbanan yang tulus menjadi bukti nyata kasih sayang seorang ayah. Novel ini juga menyentuh tema kehilangan dan penyesalan. Kehilangan seseorang yang dicintai dapat meninggalkan luka mendalam, namun kasih sayangnya tulus akan selalu ada. Novel ini ingin mengingatkan kita akan pentingnya keluarga sebagai tempat kita menemukan kasih sayang, dukungan, dan kenyamanan. Kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, setiap orang memiliki cerita dan perjuangannya masing-masing. Demikian esensi buku Ayah karya Andrea Hirata. Esensi buku Prosa Bu Kaimana, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau punya nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dan jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kelihatan kan?

Beberapa tips untuk istirahat singkat di meja sebagai cara mudah untuk meningkatkan kesehatan mental saat bekerja. Yang pertama, lakukan peregangan ringan. Duduk tegak di kursi dengan kaki menyentuh lantai, angkat kedua tangan di atas, lalu renggangkan ke kiri dan ke kanan. Putar kepala perlahan ke kanan dan ke kiri, angkat bahu ke atas, lalu lepaskan. Yang kedua, alihkan pandangan dari layar. Setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar komputer dan fokus pada objek yang jauh selama 20 detik. Tutup mata selama beberapa saat dan biarkan pikiran Anda beristirahat. Ketiga, latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung, tahan selama beberapa detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Ulangi beberapa kali sampai Anda merasa lebih rileks. Keempat, dengarkan musik yang menenangkan. Putar musik instrumental atau suara alam yang lembut selama beberapa menit. Musik dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Yang kelima, berinteraksi dengan rekan kerja. Ajak rekan kerja untuk berbicara sejenak tentang hal-hal di luar pekerjaan. Interaksi sosial dapat membantu mengurangi perasaan terisolasi dan meningkatkan rasa memiliki. Keenam, berjalan-jalan singkat. Jika memungkinkan, berjalanlah di sekitar kantor selama beberapa menit. Bergerak dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Ketujuh, bawa cemilan sehat. Siapkan cemilan sehat seperti buah-buahan, kacang-kacangan, atau yogurt. Cemilan yang sehat dapat memberikan energi dan membantu menjaga fokus. Yang kedelapan, manfaatkan waktu istirahat makan siang. Dan gunakan waktu istirahat makan siang untuk benar-benar beristirahat dan menjauh dari pekerjaan. Makan siang di tempat yang tenang dan jangan lupa untuk menikmati makanan Anda. Yang kesembilan, jaga postur tubuh. Pastikan Anda duduk dengan posisi yang benar dan nyaman. Postur tubuh yang baik dapat membantu mengurangi nyeri punggung dan kelelahan. Yang kesepuluh, ciptakan suasana kerja yang nyaman. Nah, pastikan meja kerja Anda bersih dan rapi. Tambahkan tanaman kecil atau hiasan lain yang membuat merasa nyaman. Dengan menerapkan beberapa tips sederhana ini, Anda dapat menjaga kesehatan mental Anda saat bekerja dan meningkatkan produktivitas Anda. Ingatlah, istirahat singkat secara teratur lebih baik daripada istirahat

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Tips sehat memilih jajanan untuk anak di sekolah. Aktivitas anak membeli makanan di sekolah selama waktu istirahat yang kita kenal dengan istilah jajan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh anak selama berada di sekolah. Aktivitas jajan yang berlebihan nyatanya dapat menimbulkan permasalahan kesehatan pada anak. Sehingga penting bagi para orang tua untuk dapat

dikonsumsi oleh anak-anak selama berada di sekolah dapat meningkatkan potensi keracunan atau gangguan pencernaan pada anak yang dipengaruhi oleh bakteri dan berbagai jenis bahan makanan yang tidak aman dikonsumsi. Berikut ini adalah beberapa tips memilih pangan jajanan anak sekolah yang bisa dilakukan orang tua. Di antaranya, 1. Memilih pangan yang aman, bersih, dan telah dimasak dengan matang. 2. Hindari makanan dan minuman yang memiliki warna yang mencolok. 3. Membatasi konsumsi makanan cepat saji dan makanan ringan. 4. Memperbanyak makanan yang tinggi serat dan tinggi protein. 5. Cukupi kebutuhan air dengan minum air putih. Kesehatan anak kita merupakan hal yang paling utama. Mereka dapat terus belajar dan bermain tanpa terhalang berbagai penyakit yang mengganggu. Tidak lupa untuk memperhatikan waktu istirahat dan kebersihan pada anak kita agar tubuhnya dapat lebih fit dalam menjalankan aktivitas harian. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat gejala penyakit pada anak agar bisa mendapatkan diagnosa dan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: kampung. Balik kampung. Aduh. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih berserakan?

Pendengar, ada 7 sikap elegan yang bisa Anda terapkan saat menghadapi orang yang tidak menyukaimu. Yang pertama, tetap tenang dan jangan terpancing. Ketika seseorang menunjukkan ketidaksukaan, reaksi terbaik adalah dengan tetap tenang. Jangan biarkan emosi menguasai diri Anda. Tarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri sendiri untuk tidak terpancing. Kedua, tunjukkan sikap sopan dan profesional. Pendengar, balas ketidaksukaan mereka dengan sikap yang berlawanan, yaitu sopan dan profesional. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan tidak ingin terlibat dalam drama atau konflik yang tidak perlu. Ketiga, fokus pada diri sendiri dan tujuan Anda. Jangan biarkan ketidaksukaan orang lain mengganggu fokusmu. Ingatlah tujuanmu dan teruslah berusaha untuk mencapainya. Abaikan komentar atau tindakan negatif yang tidak membangun. Keempat, berikan respon yang positif jika memungkinkan. Pendengar, jika situasinya memungkinkan, cobalah untuk memberikan respon yang positif. Misalnya, jika mereka mengkritik pekerjaan Anda, tanggapilah dengan tenang dan terbuka terhadap masukan. Kelima, jaga jarak dan batasan yang sehat. Jika ketidaksukaan mereka sudah terlalu mengganggu, jangan ragu untuk menjaga jarak dan batasan yang sehat. Keenam, jangan membalas dengan kebencian. Pendengar, membalas ketidaksukaan dengan kebencian hanya akan memperburuk situasi. Ingatlah bahwa Anda adalah orang yang lebih baik dari itu. Tetaplah positif dan fokus pada hal-hal yang baik dalam hidup Anda. Ketujuh, maafkan dan lupakan. Ya, pada akhirnya, cobalah untuk memaafkan orang yang tidak menyukaimu. Memaafkan bukan berarti membenarkan tindakan mereka, tetapi lebih tenang melepaskan beban emosional dan menjaga kedamaian batin Anda sendiri. Ingatlah selalu pendengar, tidak semua orang akan menyukai kita, dan itu adalah hal yang wajar. Yang terpenting adalah bagaimana kita merespon ketidaksukaan tersebut dengan menerapkan sikap yang elegan. Anda bisa menjaga harga diri dan kedamaian batin Anda, serta menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang berkelas dan dewasa.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,3 MHz. Sebelum berpisah, kami atas nama seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Kaimana.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Kaimana, dipancarkan melalui pemancar FM 96,3 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada hari Jumat, tanggal 17 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 96,3 FM Pro 1 RRI Kaimana, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera untuk pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Meike kembali menyapa Anda di perjalanan edisi Kaimana.

0: Di hari ini, khusus untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Kaimana, kami temani dengan pengajian Al-Quran dan juga lagu-lagu bernuansa islami. Semoga dapat menemani ruang dengar Anda di perjalanan awal fajar ini setelah Anda melaksanakan ibadah sholat subuh. Ya, kami temani dengan teman-teman pilihan kita di pagi hari ini, Toreleji Pagi, dan juga dengan pengajian Al-Quran dari Surah Ali Imran ayat 144 hingga 145, dan juga dari Surah Al-Baqarah ayat 153. Kami hadirkan pengajian Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, cari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil yang berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sangat sedih. Dalam kesedihannya, ia menemui induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih, dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini, sehingga sayapmu menjadi kerdil.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia."

0: Assalamualaikum, Mam.
1: Apa kabar?
0: Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Kaimana dengan Warta Berita Daerah edisi Jumat 17 Juli 2026. Sari berita, kegiatan razia kendaraan akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen kepolisian Polres Kaimana dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Bersama saya Meike Manufandu, inilah berita selengkapnya. Satuan Lalu Lintas Polres Kaimana terus mengintensifkan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas sebagai upaya meningkatkan disiplin masyarakat dalam berkendara serta menekan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Kaimana. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Kaimana, Ibtu David, menegaskan bahwa kegiatan penertiban akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen kepolisian dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Menurutnya, keberhasilan menciptakan budaya tertib berlalu lintas tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada kesadaran masyarakat untuk mematuhi setiap aturan yang berlaku di jalan raya. Ia menegaskan bahwa pelanggaran berupa tidak menggunakan helm masih menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya risiko fatalitas saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Penggunaan helm berstandar dinilai sangat penting untuk melindungi kepala pengendara maupun penumpang dari benturan keras yang dapat berakibat fatal. Lebih lanjut, Ibtu David mengungkapkan bahwa dalam beberapa hari terakhir telah terjadi sejumlah kecelakaan lalu lintas, bahkan salah satunya mengakibatkan korban meninggal dunia. Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Satlantas Polres Kaimana untuk terus meningkatkan pengawasan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat agar lebih disiplin menggunakan helm berstandar, melengkapi surat-surat kendaraan, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas demi keselamatan bersama. Selain melakukan penindakan terhadap pelanggar, Satlantas Polres Kaimana juga terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya keselamatan berkendara. Langkah tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa mematuhi aturan lalu lintas bukan semata-mata untuk menghindari sanksi, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Satlantas Polres Kaimana mengimbau seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama setiap kali berkendara, sehingga angka kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Kaimana dapat terus ditekan. Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Kaimana terus berupaya mendorong lahirnya generasi muda yang memiliki kemampuan literasi dan jurnalistik melalui program Jurnalis Masuk Sekolah. Salah satu tindak lanjut yang diharapkan dari program tersebut adalah terbentuknya kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik di seluruh SMA dan SMK di Kabupaten Kaimana. Ketua PWI Kabupaten Kaimana, Frederick Lamauran, mengatakan program Jurnalis Masuk Sekolah tidak berhenti pada penyampaian materi kepada siswa, tetapi diharapkan mampu melahirkan wadah pembinaan yang berkelanjutan

menulis berita, tetapi juga memperoleh pengalaman dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan dunia media. Frederick menjelaskan bahwa siswa nantinya dapat memilih fokus bidang yang ingin ditekuni, mulai dari menulis artikel dan berita, teknik wawancara, fotografi, videografi, desain grafis, hingga keterampilan pendukung lainnya. Dengan demikian, setiap siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi atau kompetensi sesuai potensi yang dimiliki. Lebih lanjut dikatakan bahwa keberadaan ekstrakurikuler jurnalistik akan memberikan banyak manfaat bagi peserta didik baik dalam kehidupan akademik maupun sosial. Salah satu manfaat utama adalah meningkatkan kemampuan menulis dengan baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Selain itu, kegiatan jurnalistik juga dapat memperluas wawasan dan pengetahuan siswa terhadap berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Proses mencari informasi, melakukan observasi, hingga menyusun berita akan melatih siswa menjadi pribadi yang lebih peka terhadap lingkungan sekitar. Frederick menyampaikan melalui kegiatan jurnalistik, para pelajar juga akan dilatih memiliki kemampuan komunikasi yang baik, baik secara lisan maupun tulisan. Di samping itu, mereka akan terbiasa berpikir kritis, kreatif, dan inovatif dalam mengolah informasi menjadi karya jurnalistik yang berkualitas. Tidak kalah penting, ekstrakurikuler jurnalistik mampu membentuk karakter siswa menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, disiplin, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis pelajar.

Saudara, demikian informasi pagi kita dalam penyampaian Warta Berita Daerah untuk pagi ini. Informasi selengkapnya seputar Kota Kaimana, Anda boleh membacanya melalui laman resmi rri.co.id, dan juga Anda boleh mendengarkan siaran kami menggunakan aplikasi RRI Digital yang boleh Anda download melalui App Store ataupun melalui Play Store. Demikian informasi kita pagi ini. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Yes.

0: Kalau menurut saya, manfaat pohon bisa mengurangi polusi udara, khususnya karbon dioksida, serta mengendalikan suhu, kelembaban, dan pohon juga sebagai pengendali banjir, longsor, dan bencana alam lainnya.
1: Kalau menurut saya, pohon itu menyediakan air bersih, dapat dinikmati setiap waktu, baik untuk kesehatan mental, juga sebagai penghasil makanan dan obat, serta penopang berbagai sendi kehidupan.
2: Menurut saya, pohon bagi kehidupan kita itu sangat penting ya, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Manfaat secara langsung yaitu memberikan kita keindahan dan kenyamanan. Dan pohon juga dapat menghasilkan bahan-bahan berupa kayu, daun, bunga, dan buah. Untuk manfaat secara tidak langsung yaitu sebagai pembersih udara yang sangat efektif, menjaga kelangsungan pemeliharaan fungsi lingkungan beserta flora dan fauna yang ada.
3: Yuk menanam pohon. Menanam satu pohon kita turut berkontribusi positif untuk menghijaukan bumi kita.

0: Iftak Esu, Itrarum Esu, satu hati, satu tujuan. Sebuah slogan dari bahasa daerah Kaimana yang oleh pemerintah Kabupaten Kaimana dijadikan sebuah filosofi untuk mengajak masyarakat Kaimana bersama-sama membangun negeri.
1: Perahu Kajang dari Kaimana memiliki filosofi tentang bagaimana membangun Kabupaten Kaimana. Perahu Kajang merupakan salah satu ikon Kabupaten Kaimana dan terdapat di Taman Kota Kaimana. Perahu Kajang merupakan alat transportasi tradisional yang berbentuk seperti rumah dan pernah digunakan oleh masyarakat di sekitar Sungai Musi sebagai tempat tinggal.

Peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. Saudara, budaya lokal merupakan identitas suatu bangsa yang mencerminkan nilai, adat istiadat, serta warisan leluhur yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam era globalisasi yang terus berkembang pesat, budaya lokal menghadapi tantangan besar akibat masuknya budaya asing yang semakin mendominasi. Oleh karena itu, generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan juga melestarikan budaya lokal agar tidak tergerus oleh modernisasi. Adapun peran penting generasi muda dalam mengenal dan menjaga budaya lokal. 1. Mengenal dan mempelajari budaya lokal. Generasi muda perlu memiliki kesadaran akan pentingnya budaya lokal dengan cara mengenal dan mempelajarinya. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non-formal, seperti mengikuti seminar budaya, membaca literatur tentang budaya daerah, serta aktif dalam komunitas budaya yang berfokus pada pelestarian warisan leluhur. Yang kedua, menggunakan dan melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan salah satu unsur penting dalam budaya lokal. Sayangnya, banyak bahasa daerah yang mulai terancam punah akibat kurangnya penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda dapat berperan dalam melestarikan bahasa daerah dengan menggunakannya dalam percakapan, menulis dalam bahasa daerah, serta mengajarkannya kepada generasi berikutnya. Yang ketiga, mengembangkan kesenian tradisional. Kesenian tradisional seperti tarian, musik, dan teater daerah perlu terus dijaga agar tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Generasi muda dapat berpartisipasi aktif dalam komunitas seni budaya, mengikuti pelatihan seni tradisional, serta mengadakan pertunjukan untuk memperkenalkan kesenian daerah kepada masyarakat luas. Yang keempat, memanfaatkan teknologi untuk promosi budaya. Perkembangan teknologi memberikan peluang besar bagi generasi muda untuk mempromosikan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. Melalui media sosial, blog, atau platform digital lainnya, mereka dapat membagikan informasi tentang budaya daerah, mengunggah konten edukatif, serta mengkampanyekan pentingnya menjaga warisan budaya. Yang kelima, berperan dalam event budaya. Mengikuti atau bahkan mengorganisir event budaya seperti festival seni, pameran budaya, dan lomba tradisional adalah cara efektif untuk menjaga eksistensi budaya lokal. Dengan aktif dalam kegiatan ini, generasi muda tidak hanya melestarikan budaya, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya warisan leluhur. 6. Mengaplikasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga budaya tidak hanya sebatas pada kesenian dan bahasa, tetapi juga mencakup nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa hormat terhadap orang tua. Generasi muda dapat menunjukkan kecintaan terhadap budaya lokal dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian budaya lokal dengan mengenal, mempelajari, mempraktikkan, serta juga memanfaatkan teknologi dalam promosi budaya. Mereka dapat menjadi agen perubahan dalam melestarikan warisan leluhur. Dengan begitu, budaya lokal akan tetap hidup dan terus diwariskan kepada generasi mendatang.

0: Bayimu kenapa? Kok dari tadi nangis terus?
1: Iya kak, ini baru buatkan susu botolnya. Aku tinggal bentar ke warung depan.
0: Loh, emangnya si dedek tidak kamu susui aja dengan asimu? Sayang loh dek, ini baru sebulan loh. Apa kamu tidak kasihan sama bayimu?
1: Kasihan kenapa kak? Ini juga kan susu untuk anakku.
0: Pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 0 hingga 6 bulan memberikan manfaat yang tidak dapat disaingi oleh makanan atau minuman apapun. ASI eksklusif bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan nutrisi fisik, tetapi juga berperan dalam membentuk fondasi kesehatan dan kecerdasan anak. Sejuta manfaat ASI eksklusif dapat berperan mencegah penyakit, mendukung perkembangan otak serta fisik, meningkatkan sistem imun, dan mengurangi resiko alergi dan penyakit kronis, juga memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental ibu. Ayo selamatkan ibu dan 1000 hari pertama kehidupan anak.

dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Kita lahir dari rahim perbedaan suku, bahasa, dan keyakinan yang beragam. Namun, perbedaan itu bukanlah pemisah. Lebih dari 8 dekade lalu, para pendiri bangsa merajut satu fondasi kokoh yang menyatukan kita. Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, bukan pula pajangan di dinding-dinding kelas. Pancasila adalah denyut nadi kita. Ada dalam setiap gotong royong, dalam toleransi yang kita rawat, dan dalam keadilan yang kita perjuangkan bersama. Mari jadikan momentum ini untuk kembali membumikan nilai-nilainya, menjaga persatuan di tengah arus dunia yang terus berubah.

Waktu Indonesia Timur. Pendengar, Bupati Fafak sama Undahlan mengapresiasi keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dalam rangkaian perlombaan islami menyongsong 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada pembukaan kegiatan di panggung ruang terbuka hijau RTH Kabupaten Fafak Rabu kemarin, ya, 15 Juli 2026. Bupati menyampaikan kehadiran para pelaku UMKM memberikan nilai tambah bagi pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Selain memeriahkan suasana, keterlibatan mereka juga membuka peluang peningkatan pendapatan melalui penjualan berbagai produk kuliner kepada masyarakat. Ia menilai penyelenggaraan kegiatan keagamaan tidak hanya memberikan manfaat dari sisi pembinaan spiritual, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Dengan demikian, keberkahan kegiatan dapat dilaksanakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Bupati juga berharap keterlibatan UMKM terus dipertahankan pada berbagai kegiatan pemerintah maupun kegiatan masyarakat lainnya. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan sinergi antara pelestarian nilai-nilai keagamaan dengan pemberdayaan ekonomi lokal. Selain menjadi ajang syiar Islam, kegiatan ini juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul dalam suasana penuh kebersamaan. Informasi selengkapnya Anda boleh baca melalui laman resmi rri.co.id.

0: aku sudah sarapan kah belum?
1: Ya sudah toh. Memang kenapa jadi?
0: Kau sarapan apa tadi?
1: Seperti biasa, saya punya mama buatkan saya hamburger.
0: Ih, makanan apa itu Mira?
1: Ah, masa aku tidak tahu tuh. Hamburger itu roti yang ada isinya.
0: Oh, kalau saya setiap pagi itu, kalau tidak jagung rebus, pisang rebus, atau juga ubi rebus.
1: Wah, itu sarapan yang sehat sekali itu.
0: Betul sekali, karena dengan ketong makan makanan pangan lokal setiap hari, berarti ketong akan menumbuhkan cinta terhadap ketong punya pangan lokal, toh?
1: Ah, kalau begitu, mulai besok, toh, saya akan suruh saya punya mama buatkan ketong sarapan yang sama, yaitu dengan pangan lokal, biar tambah sehat, toh?
0: Nah, begitu. Mencintai pangan lokal artinya uang yang Anda keluarkan kembali berputar dan mesejahterakan petani, peternak, dan pedagang di komunitas kita sendiri. Pangan lokal umumnya lebih segar, kaya nutrisi, dan minim bahan pengawet karena jarak tempuh dari panen ke dapur Anda lebih dekat. Memilih pangan lokal berarti mengurangi jejak karbon akibat transportasi jarak jauh. Lebih ramah lingkungan. Jadi, tunggu apa lagi? Ganti menu sarapan Anda. Eksplorasi kekayaan rasa Nusantara yang bikin lidah bahagia dan tubuh perkasa.
2: Dunia bergerak terlalu cepat. Terkadang kita lupa cara untuk sekedar berhenti. Tapi di sini, di antara kepul asap dan aroma yang mulai memenuhi ruang, waktu seolah melambat. Ada ketenangan yang terselip di selah aroma kafein. Sebuah ruang kecil untuk bernafas. Sebelum kembali, menghadapi bisingnya dunia, ini bukan tentang mengejar produktivitas. Ini tentang merayakan hening, tentang memvalidasi rasa lewat satu hirupan yang dalam. Karena terkadang jawaban yang kita cari tidak ada di luar sana, tapi ada di sini, dalam tenang yang kita buat sendiri. Sudahkah kamu mengambil jedamu hari ini di antara bisingnya ambisi dan tumpukan tugas? Ada aroma kafein yang selalu menawarkan pelukan. Menemukan tenang bukan tentang pergi jauh, tapi tentang memberi ruang bagi diri sendiri di sela rutinitas.

tips 5 hal penting yang sebaiknya tidak Anda bagikan di media sosial. Pendengar, sebelum menggunakan media sosial, sebaiknya simak 5 poin penting yang tidak boleh dibagikan di media sosial. 1. Informasi pribadi yang sensitif. Hindari membagikan detail pribadi seperti alamat rumah lengkap, nomor telepon pribadi, alamat email utama, tanggal lahir lengkap, atau informasi detail tentang anggota keluarga. Informasi ini bisa disalahgunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau bahkan membahayakan keamanan Anda dan keluarga. 2. Detail keuangan. Jangan pernah memposting nomor kartu kredit atau debit, PIN, kata sandi akun bank, atau investasi, atau informasi keuangan sensitif lainnya. Informasi ini sangat berisiko jika jatuh ke tangan yang salah dan dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar. 3. Lokasi real time. Berbagi lokasi Anda secara langsung dapat memberitahu orang asing keberadaan Anda saat ini, yang berpotensi membahayakan keamanan pribadi. Sebaiknya bagikan lokasi Anda setelah Anda meninggalkan suatu tempat atau hanya dengan orang-orang terpercaya. 4. Informasi pekerjaan yang terlalu detail dan sensitif. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi tentang pekerjaan Anda, terutama yang bersifat rahasia perusahaan, strategis bisnis internal, atau hal-hal yang seharusnya tidak diketahui publik. Selain itu, hindari keluhan berlebihan tentang pekerjaan atau rekan kerja yang bisa berdampak negatif pada karir Anda. 5. Informasi pribadi anak di bawah umur yang berlebihan. Batasi atau hindari membagikan foto atau video anak-anak dengan informasi detail seperti nama lengkap, lokasi sekolah, atau kegiatan rutin mereka secara terbuka. Prioritaskan privasi dan keamanan anak-anak Anda di dunia maya. Ingatlah bahwa sekali informasi dibagikan di media sosial, jejak digitalnya sulit untuk dihapus sepenuhnya. Selalu berhati-hati dan pertimbangkan risiko sebelum memposting sesuatu.

0: Hai Rina. Rin, aku dengar kamu lagi menjalankan usaha kecil ya. Bisa ceritain nggak tentang UMKM yang kamu jalani?
1: Iya Maya, aku punya usaha kecil di bidang makanan. Tepatnya catering dan cemilan. Sebelumnya aku bekerja kantoran, tapi karena minat di bidang kuliner, akhirnya aku coba buka usaha ini. UMKM memang paling menarik karena bisa dijalankan dengan modal yang nggak terlalu besar, tapi potensinya besar banget.
0: Wah, keren loh. Aku tertarik nih dengan UMKM. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan UMKM itu?
1: Oke, UMKM itu singkatan dari usaha mikro kecil dan menengah. Usaha mikro biasanya punya omset tahunan di bawah 300 juta. Usaha kecil itu di bawah 2,5 miliar, sedangkan usaha menengah di bawah 50 miliar. UMKM ini biasanya memiliki jumlah karyawan yang lebih sedikit dibandingkan perusahaan besar, tapi punya peran penting dalam perekonomian.
0: Oh, jadi UMKM itu mencakup usaha dengan skala kecil hingga menengah ya? Lalu, apa sih keuntungan menjalankan UMKM itu, Rina?
1: Keuntungannya banyak sekali, Maya. Salah satunya fleksibilitas. Kita bisa lebih cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan lebih dekat dengan konsumen. Selain itu, UMKM bisa mendapatkan berbagai fasilitas pendanaan seperti kredit mikro atau program pemerintah yang mendukung pengembangan usaha kecil.
0: Terima kasih banyak ya, Rina. Aku jadi lebih paham dan juga termotivasi untuk mencoba bisnis UMKM.
1: Sama-sama, Maya. Semoga sukses dengan usaha kamu.

Setiap orang memiliki cerita. Setiap orang punya potensi. Kita semua berbeda. Disitulah keindahan hidup. Namun, seringkali saudara-saudari kita dengan disabilitas menghadapi pandangan yang salah atau hambatan yang tidak perlu. Menghormati itu sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Ini bukan tentang rasa kasihan, melainkan tentang mengakui martabat dan hak asasi setiap individu. Ini tentang melihat kemampuan, bukan keterbatasan.

0: Saudara, memanusiakan orang di tempat kerja adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang sehat, produktif, dan harmonis. Ketika kita memanusiakan rekan kerja, kita tidak hanya membangun hubungan yang baik, tetapi juga meningkatkan kolaborasi dan semangat tim. Dalam dunia kerja yang sering kompetitif, penting untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain. Berikut ini ada beberapa tips sederhana yang dapat diterapkan untuk memanusiakan orang di tempat kerja. Yang pertama, yaitu cobalah untuk mendengarkan secara aktif. Mendengarkan bukan tentang mendengarkan kata-kata, tetapi memahami perasaan dan pandangan orang lain. Luangkan waktu untuk memberikan perhatian penuh saat rekan berbicara, dan jangan ragu untuk memberikan respon yang menunjukkan bahwa Anda memahami apa yang mereka sampaikan. Dengan mendengarkan dengan baik, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai kehadiran dan juga pendapat mereka. Yang kedua, tunjukkan empati dalam interaksi sehari-hari. Karena empati adalah kemampuan memahami dan merasakan yang dirasakan orang lain. Ketika rekan kerja mengalami kesulitan, tunjukkan bahwa Anda peduli dengan menawarkan dukungan atau hanya sekedar mendengarkan keluhannya. Dengan berbuat demikian, Anda menciptakan ikatan emosional yang lebih kuat yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan dan saling menghormati. Yang ketiga, menghargai perbedaan individu. Setiap orang di tempat kerja membawa latar belakang, pengalaman, dan pandangan yang berbeda. Menerima dan menghormati perbedaan ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif. Anda juga dapat mempromosikan dialog terbuka dan menciptakan ruang bagi setiap orang untuk berbagai perspektif mereka tanpa merasa tertekan atau dinilai. Yang keempat, memberikan pujian yang tulus dan konstruktif. Menghargai pencapaian rekan kerja sekecil apapun dapat meningkatkan motivasi dan semangat kerja mereka. Pastikan pujian yang diberikan adalah tulus dan spesifik, sehingga mereka merasa dihargai atas usaha dan kontribusi yang telah dilakukan. Dengan menciptakan budaya pengakuan, Anda membantu menciptakan lingkungan positif dan mendukung. Yang kelima, meluangkan waktu untuk berinteraksi di luar konteks pekerjaan. Aktivitas non-formal seperti makan siang bersama atau mengadakan acara tim dapat memperkuat hubungan antar rekan. Melalui interaksi yang lebih santai, Anda dapat mengenal satu sama lain dengan lebih baik dan membangun kepercayaan. Ini akan menciptakan suasana kerja yang lebih akrab dan nyaman. Yang terakhir yaitu ciptakan
1: ruang. Pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur, kita jelang penyampaian warta berita.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Sekolah Rakyat Sudiang menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Pemkab Kulon Progo telah membentuk tim transisi untuk mendukung penuh operasional Sekolah Rakyat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Abalia.

0: Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Doni Oskaria memperkuat sinergi antar BUMN untuk mendukung operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP agar mampu memberikan layanan yang semakin luas dan efektif bagi masyarakat desa. Basarnas menyatakan sebanyak 46 dari 70 orang penumpang termasuk awak kapal motor KM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan ditemukan selamat. Pemerintah Indonesia dan Swiss memperkuat kerjasama strategis di sektor mineral dan logam melalui penandatanganan Memorandum of Understanding MOU tentang Interchange Cooperation in the Minerals and Metals Sector. Sekolah Rakyat Sudia menjadi harapan baru pendidikan anak Sulawesi Selatan. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan dari RRI Makassar.
1: Masa pengendalian lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Sudia Makassar resmi dimulai. Para siswa baru mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah sekaligus mengenal berbagai fasilitas yang disiapkan pemerintah. Saat meninjau pelaksanaan MPLS, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi mengapresiasi kelengkapan fasilitas Sekolah Rakyat Sudiang. Menurutnya, sekolah tersebut memiliki ruang kelas yang representatif, masjid, kantin, ruang guru, hingga penginapan bagi orang tua yang datang menjenguk anaknya. Ia mengatakan, tahun ini Sulawesi Selatan memperoleh 9 sekolah rakyat, dan pada tahun depan ditargetkan bertambah 6 sekolah lagi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga siap memfasilitasi penyediaan lahan bagi daerah yang masih membutuhkan. Fatmawati Rusdi berpesan agar seluruh siswa memanfaatkan kesempatan belajar dengan sungguh-sungguh karena seluruh fasilitas telah disediakan untuk mendukung pendidikan mereka.
2: Seluruh sekolah rata-ratanya yang ada di 24 kabupaten sekolah, sekolah rakyat ini yang paling lengkap deh, mulai dari mebelnya, ruangan kelasnya itu wah mewah loh ya, dan lengkap itu yang utama. Terus di sini prasarananya lengkap sekali, mulai dari ada masjidnya, ada ini malah tempat penginapan untuk orang tua ketika datang menjenguk anak-anaknya, guest house-nya. Terus kantinnya besar banget. Terus kita lihat juga tadi penampungan airnya, belum lagi ruangan gurunya, aduh itu mewah sekali.
1: Maka itu Walkadri Basri, salah seorang orang tua siswa, mengaku bersyukur anaknya diterima di sekolah rakyat meski harus tinggal di asrama.
3: Ya senang, bangga juga dengan jadi.
4: Sebelumnya dia sekolah di mana?
3: Di STIP 2
4: di
3: Layang.
4: Terus dengan sekolah kayak gini kita nggak rindu sama dia ini?
3: Lebih bagus, lebih kebaikannya juga.
1: Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, sekaligus mendukung terwujudnya generasi Indonesia Emas. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3.

0: Sekolah Rakyat atau SRT Lendah. Salah satu yang dipersiapkan adalah guru tamu sembari menunggu guru dan tendik definitif. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Lembrogo, Ernawati Sukeksi mengatakan, tim transisi tersebut telah mematangkan persiapan, terutama terkait dengan pemenuhan tenaga pendidik. Penugasan guru tamu ini menjadi tantangan tersendiri karena Lembrogo masih menghadapi kekurangan guru. Salah satu ketugasan guru tamu ini jelas Erna, yakni untuk kegiatan MPLS dan juga matrikulasi.
1: Tim transisi tersebut sudah melakukan rapat koordinasi 2 kali, karena tim transisi itu punya tugas dari Kemensos terkait dengan masa transisi ini, yaitu pemenuhan guru dan tenaga kependidikan selama menunggu proses pengadaan guru dan tendik definitif. Pemkab menyediakan guru tamu, ya namanya guru tamu, yang diambilkan dari guru ASN maupun P3K yang ada di Kulon Progo untuk diperbantukan.
0: Bupati Kulon Progo Agung Setiawan mengatakan, sekolah rakyat sangat diperlukan untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dan memutus mata rantai kemiskinan.
2: Sangat senang ya, karena ini proyek ini kan sangat diperlukan di bukan hanya di Kulon Progo, tapi seluruh Indonesia. Ada 114 proyek yang sama untuk mencetak SDM-SDM unggul berkualitas.
0: Aku menambahkan, pihaknya akan terus mengawal keberlangsungan sekolah rakyat tersebut. Harun Susanto, RRI melaporkan.
3: Puluhan petani Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, mendesak pemerintah desa setempat segera normalisasi irigasi sawah yang mulai alami kekeringan. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy, RRI Semarang.
4: Warga Desa Kalipancur, warga petani ya, yang memang untuk saat ini memang banyak dikeluhkan kaitannya dengan penurunan debit.
5: Ancaman kekeringan yang diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2026 mulai menghantui petani di Kabupaten Pekalongan. Menurunnya debit air irigasi membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan mendesak pemerintah segera melakukan normalisasi saluran irigasi sekunder Sudi Kampir yang dipenuhi sedimentasi. Penyelamatan musim tanam kedua di tengah ancaman kemarau panjang yang terjadi di Kabupaten Pekalongan membuat puluhan petani di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong prihatin. Diungkapkan Ketua IP3A Kalijogo sekaligus anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Tangguh Prawira, kemarin sedimentasi yang terjadi di saluran irigasi sekunder telah menghambat distribusi air ke lahan pertanian. Kondisi ini dinilai harus segera ditangani sebelum dampaknya semakin meluas.
6: Walaupun ini saluran Sudi Kampir ini menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seyogianya juga Kabupaten Pekalongan ini lewat Pusdataru atau Dinas Pertanian ini agar juga menjawab apa yang menjadi pertanyaan masyarakat itu turut serta nanti pada hari Rabu itu ada gerakan masyarakat untuk kuras sedimen di saluran Sudi Kampir.
5: Dia mengingatkan wilayah pertanian di Kecamatan Kesesi, Bojong dan Seragi berpotensi mengalami kekeringan apabila musim kemarau berlangsung lebih panjang. Karena itu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Pekalongan diminta tidak menunggu hingga sawah mengalami gagal panen. Sementara itu, Kepala Desa Kalipancur, Mohroji, mengatakan hasil musyawarah juga menyepakati penerapan sistem pembagian air secara bergiliran untuk menjaga agar seluruh lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air di tengah keterbatasan debit.
7: Harapan dari masyarakat itu, saluran khususnya untuk pertanian supaya normal, sehingga tidak ada kendala dalam pertanian.
5: Mohroji berharap instansi terkait segera melakukan normalisasi sedimentasi di saluran sekunder jaringan irigasi Sudi Kampir, khususnya yang melintasi Desa Kalipancur, agar distribusi air kembali normal dan petani tidak menghadapi resiko kerugian yang lebih besar saat puncak musim kemarau tiba. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen akhirnya menambah rombel atau rombongan belajar untuk jenjang SMP hingga SMA, sehingga kini masing-masing menjadi 4 rombel. Namun, sebagian calon siswa terlanjur mencabut berkas dan mendaftar sekolah reguler karena terlalu lama menunggu kuota sekolah rakyat dan khawatir tidak mendapatkan sekolah. Berikut laporan Mulato Isan dari RRI Surakarta.

0: penjangkauan 137. Ya. 137 terus kemudian SMA 115.
1: Kuota peserta didik baru di Sekolah Rakyat SR Terintegrasi 78 Sragen dipastikan bertambah setelah pemerintah pusat menyetujui penambahan masing-masing satu rombongan belajar atau rombel untuk jenjang SMP dan SMA. Kendati demikian, lamanya proses turunnya keputusan dari pusat membuat puluhan calon peserta didik mundur dan memilih masuk ke sekolah reguler karena khawatir tidak mendapatkan sekolah. Kepala Dinas Sosial Dinsos Kabupaten Sragen Yudiarti mengungkapkan bahwa lamanya proses persetujuan penambahan rombel tersebut berdampak pada pergeseran jumlah calon siswa yang bertahan hingga proses akhir. Yuniarti merinci, saat proses penjangkauan awal tercatat ada 137 calon siswa untuk jenjang SMP dan 115 calon siswa untuk jenjang SMA. Setelah proses pleno dan dinamika pencabutan berkas tersebut, jumlah siswa yang terdata saat ini stabil di angka 105 siswa untuk SMP maupun SMA. Sementara untuk jenjang SD, kuotanya tetap bertahan di angka 1 rombel dengan total 10 murid. Meski proses seleksi utama sudah berjalan, Yuniarti menegaskan bahwa SR Terintegrasi 78 Sragen masih membuka kesempatan bagi anak-anak putus sekolah melalui sistem multi-entry.
0: Cadangannya terlalu banyak, makanya kita mohon untuk penambahan rombel. Di tengah kita proses mohon, delalah terus ada yang rasa sabar, takut kalau nanti tidak dapat sekolah gitu, ada yang cari sekolah yang lain. Sekarang yang SMP 105, SMA juga 105, tapi barangkali nanti tadi disampaikan Pak Menteri kan multi entry ya, barangkali ada putus sekolah yang mau masuk masih kita terima, karena rombel tambahan, yang satu rombel tambahan itu masih ada peluang.
1: Terkait mekanisme penerimaan, Yuniarti menjelaskan bahwa proses penyaringan siswa dilakukan secara ketat dan objektif, bukan berdasarkan rekomendasi sepihak pendamping. Data awal bersumber dari rilis Kementerian Sosial yang diturunkan ke pendamping program Keluarga Harapan PKH. Setelah itu, asesmen langsung di lapangan menggunakan instrumen khusus. Sementara itu, minimnya jumlah siswa jenjang SD yang hanya terisi 10 anak berbanding terbalik dengan jenjang SMP dan SMA yang justru kelebihan peminat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui bahwa pemenuhan kuota untuk tingkat sekolah dasar masih menjadi pekerjaan rumah PR besar bagi pemerintah pusat dan pengelola di daerah. Secara nasional, Kemensos mengalokasikan kuota sekitar 9.000 siswa untuk program sekolah terintegrasi ini.
2: Ya, memang ini tantangan buat kami ya. Secara nasional, alokasinya sekitar 9.000 siswa. Sampai hari ini untuk SD sudah lebih dari 5.000 siswa. Untuk SMP dan SMA sudah tercukupi alokasinya. Nah, khusus untuk SD ini kami sedang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan pemahaman ya untuk menjangkau lebih banyak lagi yang tingkat sekolah dasar.
1: Gus Ipul sapaan akrabnya membeberkan bahwa kendala utama di lapangan umumnya berkaitan dengan faktor psikologis orang tua yang belum siap melepas anak usia SD untuk tinggal di asrama. Reni Surakarta Meletusan melaporkan.
3: Daerah Istimewa Yogyakarta segera memiliki sarana transportasi wisata ramah lingkungan. Hal ini terkait dengan langkah Kementerian Keuangan yang meluncurkan becak kayu listrik wisata untuk mendukung pengembangan sektor wisata yang ramah emisi karbon. Wahyu Suryo melaporkan dari RRI Yogyakarta.
4: 3, 2, 1.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bersama sejumlah pejabat di Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pemotongan pita saat meluncurkan becak kayu listrik wisata atau Bekalista. Kegiatan itu berlangsung di kawasan Alun-Alun Selatan Yogyakarta pada Kamis sore. Usai memotong pita, Menteri Keuangan didampingi Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menaiki becak listrik berkeliling kawasan Alun-Alun Selatan. Melalui peluncuran becak kayu listrik wisata atau Bekalista, Menteri Keuangan ingin mendukung terwujudnya transportasi wisata ramah lingkungan di wilayah DIY. Alat transportasi rendah emisi ini menurut Purbaya akan menggantikan operasional becak motor secara bertahap.
6: Ini kan baru 80, mereka minta 1.000, saya pikir itu sejumlah yang cukup bisa ditangani lah. Tapi yang jelas, diundur dulu, jangan sampai kebanyakan, terus akhirnya rugi, kira-kira gitu. Tapi uang kita cukup dan ada.
5: Becak kayu listrik wisata atau Bekalista ini diberikan kepada pengemudi becak setelah sebelumnya menukarkan becak motor milik mereka. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, berharap Pemda bisa memperbanyak tempat pengisian daya untuk memudahkan operasional becak listrik.
7: Karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan. Terus yang kedua, harapan kami sebelum teman-teman PBMJ mendapat bantuan becak listrik dari pemerintahan, ya kami bisa mengais rezeki di sepanjang jalur pendistrian atau di sekitarnya.
5: Hingga kini di Yogyakarta baru ada satu tempat khusus pengisian daya untuk becak listrik, yaitu di area parkir kendaraan kawasan Ketandan. Terkait hal ini, Pemda DIY bekerja sama dengan SMK Negeri 3 Yogyakarta untuk membuat sarana pengisian daya, termasuk menjadi lokasi bengkel becak listrik. Dari Yogyakarta, Wahi Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satpol PP Pemerintah Kota Kediri bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta Polres Kota Kediri terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Berikut laporan Anne Kusuma dari RRI SP Kediri.
8: Pemerintah Kota Kediri melalui Satuan Polisi Pamong Praja bersama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Cukai Kediri serta Polres Kediri Kota terus memperkuat upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal melalui operasi terpadu yang kembali digelar sejak Juni hingga awal Juli 2026 ini, dan petugas berhasil menyita sekitar 10.000 batang rokok tanpa pita cukai resmi dari sejumlah lokasi di wilayah Kota Kediri. Kepala Satpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi, menjelaskan bahwa hasil operasi menemukan 4 titik peredaran rokok ilegal, yakni 2 lokasi di Kecamatan Kota serta masing-masing 1 lokasi di Kecamatan Pesantren dan juga Kecamatan Bojoroto. Sebanyak 6.896 batang rokok ilegal diamankan pada operasi di awal Juli dengan nilai barang lebih dari 10,4 juta rupiah dan potensi kerugian negara diperkirakan mencapai 6,8 juta rupiah.
9: Kalau rokok ilegal itu macam-macam, ada yang tidak berpita, ada yang pitanya palsu, ada ketiga-tiga hal yang merupakan ilegal ini yang masyarakat harus tahu. Udah berhenti kalau harapan saya, jangan terus bertambah. Bertambah berarti bukan keberhasilan. Justru kita berarti masyarakat masih terus belum tersosialisasi dengan baik. Artinya kalau berhenti sih itu harapan kami. Tetapi kalau masih ada ya kami sesuai masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran ini.
8: Sementara itu, perwakilan KPP Bea Cukai Kediri, Arintoko Dwi Wiharto, menyampaikan bahwa sinergi dengan pemerintah daerah dan juga aparat penegak hukum akan terus diperkuat untuk menekan peredaran barang kena cukai ilegal di wilayah Kediri.
10: Concern terkait dengan peredaran rokok ilegal ataupun peredaran barang-barang terkena cukai yang ilegal, kami lebih giat lagi untuk melakukan pengawasan sehingga barang-barang kena cukai ilegal itu tidak beredar luas di masyarakat kita.
8: Kolaborasi lintas instansi tersebut diharapkan mampu untuk mempersempit ruang gerak peredaran rokok ilegal di wilayah Kota Kediri, sekaligus juga menjaga kepatuhan terhadap ketentuan cukai, melindungi penerimaan negara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan barang kena cukai ilegal. Anne Kusuma melaporkan.
3: Rumah Sakit Kalawa ATI membuka pelayanan bagi pasien yang terpapar narkoba berat dengan sistem berbayar. Namun tidak menutup kemungkinan pelayanan gratis selama persyaratan terpenuhi. Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
11: Jadi mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini memiliki gedung rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RS Kalawate yang diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin terbebas dari ketergantungan narkotika. Fasilitas rehabilitasi ini menerapkan pendekatan therapeutic community dengan pilihan layanan berbayar maupun gratis sesuai persyaratan yang berlaku. Direktur RS Kalawate Seneriati mengatakan, kehadiran gedung rehabilitasi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan pemulihan bagi penyalahgunaan narkoba.
11: Gratis untuk, karena memang kita ditunjuk oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan BNN, Rumah Sakit Kalawate, salah satu IPWL, penerima wajib lapor. Jadi kami resmi adalah IPWN. Itu gratis untuk IPWN. Syaratnya apa? SKTM. Kemudian BPJS, BPJS PBI untuk kasus-kasus dual diagnosis. Jadi ini memang mendekatkan akses masyarakat Kalimantan Tengah untuk mendapatkan rehab. Di mana bangunan-bangunan kami yang ada, ini sudah ada dan akan terintegrasi. Itu bisa dari sini dia pindah ke kelas sana, hampir seperti kuliah. Kelas memasak dia ke situ, mau main bola di depan sini, mudah-mudahan kita bisa lengkapi. Mau kelas musik dia bisa pilih, mau melukis, mau dan sebagainya.
12: Pihaknya mengajak keluarga yang memiliki anggota terpapar narkoba agar segera datang berobat sehingga dapat dipulihkan dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Program rehabilitasi ini menyediakan beberapa pilihan kelas layanan, yaitu tarifnya mulai dari Rp373.618 per hari untuk kelas 3 hingga Rp405.618 per hari untuk kelas PIV. Fasilitas yang disediakan antara lain kamar perawatan, televisi, perpustakaan, ruang serbaguna, area terbuka, layanan laundry, serta makan 3 kali sehari. Biaya tersebut belum termasuk layanan detoksifikasi dan obat-obatan. Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Lina Victoria Aden, menyambut baik hadirnya gedung rehabilitasi narkoba. Menurutnya, keberadaan fasilitas ini sangat penting mengingat peredaran narkoba di Kalimantan Tengah semakin memprihatinkan.
13: Bukannya berarti rumah sakit jiwa identik dengan rehab nafsa, bukan. Tapi rehab nafsa merupakan bagian dari pelayanan di rumah sakit jiwa secara umum. Dan tadi sudah disampaikan pula bahwa setiap pelayanan yang diberikan itu harus dilakukan secara holistik, komprehensif. Berarti bukan hanya klien atau korban atau pasiennya, tapi juga masyarakat, keluarganya akan dilakukan pendampingan.
12: Ia berharap dengan tersedianya layanan di RS Kalawate, semakin banyak penyalahgunaan narkoba yang mendapatkan kesempatan untuk sembuh dan kembali produktif di tengah masyarakat. Edi Suroso melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Kami berharap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026, tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya.
1: Nah, gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde. Kalau kamu makan wijennya tok, apa ya enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.
1: Ini Indonesia.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
4: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Indonesia menyapa pagi.

Selamat pagi pendengar Indonesia Menyapa Pagi, kembali hadir menyapa Anda hari ini Jumat 17 Juli 2026. Bersama saya Safira Amalia akan menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai informasi dan juga perbincangan menarik yang sudah kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan setelah menyimak warta berita tadi, pagi ini kami kembali akan menghadirkan ragam informasi dari reporter kami di berbagai wilayah di tanah air dalam Warta Nusantara Pagi.

0: Warta Nusantara.
1: Universitas Musamus Merauke diminta terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghasilkan inovasi yang dapat diterapkan bagi pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selengkapnya bersama dengan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
2: Saat menghadiri Festival Proyek Sistem Informasi dan Peluncuran Smart Center di Merauke, Bupati Merauke Yosef Gipse mengatakan perkembangan dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi dan konektivitas. Bahkan, sejumlah negara mulai bergerak menuju era 5.0. Kondisi tersebut menuntut seluruh pemangku kepentingan, termasuk perguruan tinggi dan pemerintah, untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Transformasi digital di lingkungan pemerintah Kabupaten Merauke telah diterapkan melalui berbagai sistem elektronik yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, pemanfaatan teknologi menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Yosef Gipse menilai hubungan antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus terus diperkuat melalui konsep link and match. Kampus tidak lagi berjalan sendiri, melainkan menjadi mitra strategis dalam menghasilkan penelitian dan inovasi yang dapat diterapkan untuk menjawab kebutuhan pembangunan daerah.
3: Di mana digitalisasi dan konektivitas menjadi satu kebutuhan bagi seluruh penyelenggara daripada pembangunan, baik itu pemerintah daerah maupun masyarakat secara luas, dan kita harapkan ini bisa diaplikasikan. Apa-apa yang adik-adik temukan atas bimbingan para dosen itu bisa kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat.
2: Sementara, Wakil Rektor 2 Universitas Musamus, Yeni Pasaribu menyatakan perkembangan teknologi digital menuntut seluruh pihak, termasuk perguruan tinggi, untuk terus beradaptasi dengan berbagai inovasi. Smart Center yang digagas himpunan mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Musamus menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai solusi berbasis teknologi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Hasil karya mereka ini mudah-mudahan bisa dilirik oleh dinas. Mungkin ada dinas yang tertarik dengan sistem informasi yang akan ditampilkan oleh mahasiswa-mahasiswi kami dengan tangan terbuka, kami menerima masukan dan juga kami menerima kerjasama.
2: Yeni berharap hasil karya mahasiswa Universitas Musamus dapat menarik perhatian pemerintah daerah maupun berbagai instansi untuk diterapkan secara lebih halus. Menurutnya, inovasi yang lahir dari kampus memiliki potensi memberikan solusi bagi berbagai sektor pembangunan di Papua Selatan. Dan Universitas Musamus membuka peluang kerjasama dengan pemerintah maupun mitra lainnya untuk mengembangkan hasil riset dan inovasi mahasiswa. Jessica Ardana melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Nabire melakukan uji kompetensi dengan menghadirkan narasumber dari Jayapura guna memastikan pimpinan pertama cakap dan berkompeten di bidang OPD masing-masing. Jo Devri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Nabire menggelar uji kompetensi bagi para pejabat pimpinan tinggi pratama sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas birokrasi dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah. Kegiatan tersebut menghadirkan tim penguji dan narasumber independen dari Jayapura untuk memastikan proses penilaian berlangsung objektif dan profesional. Bupati Nabire Mesak Magai pada kesempatan itu mengatakan, uji kompetensi merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap pimpinan OPD memiliki kemampuan, integritas, dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas yang diemban. Menurut Mesak Magai, jabatan pimpinan tinggi pratama bukan hanya sekedar posisi struktural, tetapi juga amanah yang menuntut kepemimpinan, inovasi, serta kemampuan dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menambahkan, kehadiran narasumber dan tim penguji dari Jayapura diharapkan mampu memberikan penilaian yang independen sehingga hasil uji kompetensi dapat menjadi dasar dalam pengembangan karir aparatur sipil negara sekaligus meningkatkan profesionalisme birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire.
6: Di kompetensi ini ada Kabupaten Nabire pasti ada juga yang seleksi terbuka yang nanti kita akan lakukan ada berapa OPD, ada juga yang pensiun, ada juga yang pindah ke provinsi, itu ada berapa OPD. sehingga nanti setelah ini kami juga akan menerima juga kayak dan juga pada kita untuk Pak Prof dan Ibu serta para mandei tetap kita akan konsultasi kembali setelah ini. Kami masih ada seleksi terbuka dan ada hukum lagi beberapa pekerja kami akan hukum periode tertentu yang menurut saya evaluasi kinerja dan kami lakukan sehingga kami bisa lakukan saja hukum nanti. Sehingga ini bahwa kami juga akan minta kepada arahan dan masukan daripada BKN dengan 9 Papua hukum untuk seleksi terbuka dan hukum yang kami akan lakukan di Kabupaten Begitu.
5: Bupati Mesak Magai juga menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap pejabat dituntut terus meningkatkan kapasitas, memahami tugas pokok dan fungsi, serta mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan yang terus berkembang. Melalui pelaksanaan uji kompetensi ini, pemerintah Kabupaten Nabire berharap dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Dari Nabire, Papua Tengah, Jeffrey Panjaitan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Warta Nusantara.
3: Ketimpangan gender di Papua Barat membaik meski budaya patriarki masih menjadi tantangan kesetaraan. Laporan disampaikan Rizka dari RRI Manokwari.
4: Upaya mewujudkan kesetaraan gender di Papua Barat menunjukkan perkembangan positif berdasarkan data statistik. Namun, tantangan masih membayangi terutama karena budaya patriarki yang dinilai masih mempengaruhi kesempatan perempuan dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, hingga posisi kepemimpinan. Statistik Ahli Muda PPS Provinsi Papua Barat, Citra Rizky Handayani, mengatakan indeks ketimpangan gender Papua Barat tahun 2025 mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, tingkat kesenjangan masih perlu ditekan agar semakin mendekati kondisi yang setara.
5: Untuk keadaan ketimpangan gender di Provinsi Papua Barat, kalau kita lihat dari kondisi terbaru, di BPS kita menggunakan indikator ketimpangan gender yang terakhir dirilis itu di bulan Mei untuk data 2025. Nilainya sendiri, IKG sekarang berada di angka 0,535. Secara nilai, ini masih cukup tinggi karena di atas 50% ya, tapi secara perubahan atau perkembangan dari 2024 sendiri itu sebenarnya membaik karena untuk indeks ketimpangan gender sendiri semakin kecil atau semakin mendekati nilai nol, artinya ketimpangan gendernya semakin membaik, seperti itu.
4: Citra menjelaskan IKG disusun berdasarkan tiga dimensi utama, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja. Pada sektor ketenagakerjaan, data BPS mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Papua Barat sebesar 57,73%, sedangkan laki-laki mencapai 80,03%. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kesenjangan akses perempuan dalam dunia kerja. Di sisi lain, aktivis perempuan dan anak Papua Barat, Yuliana Numberi, menilai ketimpangan gender tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, tetapi juga budaya patriarki yang telah mengakar di masyarakat.
6: Ya, saya sendiri melihat bahwa sebenarnya masalah yang terjadi di Papua Barat saat ini dan lebih khusus di Manokwari itu ada relasi kuasa yang telah terbentuk di dalam kehidupan masyarakat atau ada konstruksi sosial di mana kita memiliki budaya patriarki yang kuat. Itu berpengaruh terhadap posisi dan peran perempuan dan laki-laki di ruang publik ataupun di mana saja, sehingga ketika di dalam rumah, di dalam keluarga itu sudah mengutamakan laki-laki daripada perempuan, itu akan terbawa sampai di dunia publik. Dan peran-peran itu akan berpengaruh terhadap tindakan, sikap, dan aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang di luar publik. Kemudian kita bicara tentang peran perempuan, sebenarnya kita harus lihat bahwa perempuan dan laki-laki punya hak yang sama, karena hak asasi manusia itu hak yang secara kodrati sudah ada dalam kehidupan seseorang manusia ketika dia lahir. Jadi hak mutlak yang dimiliki oleh setiap orang. Makanya ketika kita bicara terkait dengan kesetaraan dan keadilan, harus kita tanamkan itu dalam nilai-nilai kehidupan kita, terutama hak asasi manusia. Karena kita bicara hak perempuan dan hak anak itu bagian dari hak asasi manusia. Itu diatur dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Sehingga tidak boleh ada pembedaan di antara kita.
4: Menurut Yuliana, perubahan harus dimulai dari lingkungan keluarga dengan menanamkan nilai kesetaraan pada anak laki-laki maupun perempuan sejak usia dini. Ia menilai dukungan kebijakan yang berbasis data disertai perubahan pola pikir masyarakat menjadi langkah penting untuk memperluas kesempatan perempuan berpartisipasi dalam pendidikan, dunia kerja, dan pembangunan. Dari Manokwari, Papua Barat, Rizka Amelia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Penyelenggaraan Sail to Indonesia 2026 berdampak terhadap perkembangan UMKM di Kota Tual. Laporan disampaikan oleh Resti Febrianti dari RRI Tual.
7: Pemerintah Kota Tual menyambut kedatangan komunitas pelayaran internasional dalam rangka kegiatan Sail to Indonesia 2026 yang berlangsung pada tanggal 15 hingga 22 Juli 2026. Kegiatan bertema The K Archipelago Blue Corridor Experience tersebut menjadi ajang untuk memperkenalkan potensi pariwisata bahari Kota Tual sekaligus mempromosikan kekayaan budaya dan produk unggulan daerah kepada wisatawan mancanegara yang datang menggunakan kapal layar atau yacht. Untuk memeriahkan kegiatan tersebut, pemerintah Kota Tual mengajak para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk berpartisipasi dengan membuka stan dan memasarkan berbagai produk lokal. Melalui kegiatan ini, pemerintah berharap para pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum kedatangan wisatawan asing sebagai peluang memperluas pasar sekaligus memperkenalkan kekhasan kuliner dan kerajinan daerah. Salah satu pelaku UMKM pemilik nasi bakar Hanjum, Juliati Limau, mengatakan produk nasi bakar yang dipasarkan telah dipastikan halal dan diolah secara higienis sehingga aman dikonsumsi oleh seluruh pengunjung. Menurutnya, kualitas bahan baku dan proses pengolahan menjadi perhatian utama agar mampu memberikan kesan positif bagi wisatawan yang berkunjung ke Kota Tual.
8: Kalau untuk pertama kali ya, aku baru pernah pertama kali untuk di sale di Kota Tual. Terima kasih juga untuk panitia yang sudah menyediakan ini. Harapannya semoga dengan ada kegiatannya sale-sale seperti ini memajukan UMKM Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara khususnya di Kota Tual. Harapannya dengan sale ini juga bisa membantu masyarakat, terus pemerintah untuk selalu memperkenalkan kekayaan kebudayaan yang ada di Kota Tual, Maluku Tenggara. Pada
7: Juliati optimis cita rasa nasi bakar buatannya akan sesuai dengan selera wisatawan internasional yang hadir dalam Sail to Indonesia 2026. Selain menyajikan varian dengan rasa yang lebih ramah bagi wisatawan mancanegara, ia juga tetap menyediakan nasi bakar bercita rasa pedas yang ditujukan bagi wisatawan lokal maupun masyarakat yang menyukai makanan khas dengan sensasi pedas. Kedatangan wisatawan asing menggunakan kapal yacht ke Kota Tual diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisata, tetapi juga menjadi sarana memperkenalkan berbagai produk UMKM lokal ke pasar internasional. Pemerintah Kota Tual berharap kegiatan Sail to Indonesia 2026 mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, serta memperkuat citra Kota Tual sebagai salah satu destinasi unggulan wisata bahari di kawasan timur Indonesia. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tim SAR gabungan berhasil menemukan dua WNA Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo. Selengkapnya dilaporkan oleh Mario Alberto.
9: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua wisatawan asal Tiongkok yang tenggelam saat melakukan aktivitas snorkeling di perairan Pulau Kelor, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah diduga terseret gelombang tinggi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan atau SAR Maumere Fatur Rahman mengatakan keduanya masing-masing bernama Guo Xingyu dan Sa Gingyang. Informasi insiden ini diterima Kantor SAR Maumere melalui Porsar Manggarai Barat sekitar pukul 12 WITA.
10: Dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap dua orang wisatawan asal Cina yang mengalami tenggelam pada saat melaksanakan snorkeling di perairan Pulau Kelor, Kabupaten Manggarai Barat. Tim kembali melaksanakan pencarian, kemudian pada pukul 16.44 terima informasi bahwa satu korban kembali diketemukan dalam kondisi meninggal pada kedalaman 23 meter dengan jarak 0,21 nautical mile dari lokasi posisi laporan awal kantor pencarian memilih terima informasi tersebut. Nah, dari informasi tersebut, menelanjuti laporan tersebut, informasi dari rumah sakit bahwa satu korban yang awalnya ditemukan dalam keadaan selamat diinformasikan bahwa kondisi korban sudah meninggal. Jadi total korban diketemukan sebanyak 2 orang dalam kondisi meninggal.
9: Wisatawan di sekitar lokasi bersama tim SAR gabungan sempat memberikan resusitasi jantung paru atau RJP selama proses evakuasi menuju pelabuhan Labuan Bajo. Namun setelah mendapat penanganan medis di RSUD Komodo, Dokter menyatakan korban telah meninggal dunia. Sementara itu, tim SAR gabungan melanjutkan pencarian terhadap korban kedua dengan melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian serta berkoordinasi dengan nelayan dan unsur SAR lainnya. Korban kedua, Saging, yang akhirnya ditemukan sekitar pukul 16.44 WITA di kedalaman sekitar 23 meter atau sekitar 0,21 mil laut dari lokasi kejadian dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Marina Labuan Bajo sebelum dibawa ke RSUD Komodo untuk penanganan lebih lanjut. Salah seorang penyelam dari Lana Labuan Bajo, yaitu Laut Yelame Korang Lawang, mengatakan korban kedua ditemukan masih mengenakan perlengkapan snorkeling yang lengkap.
11: Kami menemukan korban posisi lagi posisi terlentang, masih tetap menggunakan butis, maskernya masih tetap di kepala, snorkelnya masih ada, terus posisi itu di kedalaman 23 sekian. Terus korban kami langsung evakuasi.
9: Dengan ditemukannya kedua korban tersebut, operasi SAR resmi ditutup.
12: Dari Labuan Bajo, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: KPK mencatat pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut masih berada dalam kategori rentan korupsi dalam pengelolaan anggaran. Informasinya bersama dengan Reski Kurniawan dari RRI Jayapura.
1: Pemerintah Provinsi Papua selama 5 tahun berturut-turut berada dalam kategori rentan korupsi. Berdasarkan survei penilaian integritas SPI, KPK mencatat indeks integritas Pemprov Papua belum mampu keluar dari kategori tersebut. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 KPK Maruli Tua Manurung mengatakan hasil SPI 2025 mengalami sedikit perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun nilainya masih berada pada area rentan korupsi.
2: Kita akan ke akar masalahnya ya. Jadi bagaimana mempersempit atau meminimalisir tadi ya, ya memang harus terus diperkuat tata kelola tata kelola keuangan daerahnya dan juga sistem pemerintahannya ya. Ya termasuk tadi data hasil survei penilaian integritas. Ya memang dari 2024 ke 2025 memang ada sedikit perbaikan, tapi itu masih di area rentan korupsi. Sehingga memang perlu upaya sangat ekstra ya dari pemerintah Provinsi Papua ya, supaya indikator indeks integritas tadi itu bisa meningkat.
1: Ia menyebut integritas pelaksanaan tugas, pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta sumber daya manusia sebagai area yang perlu dibenahi. Persoalan pada area tersebut dinilai menjadi akar berulangnya temuan dalam tata kelola Pemprov Papua. Reski Kurniawan melaporkan.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya memperkuat program pemberdayaan ekonomi orang asli Papua atau OAP melalui workshop otonomi khusus atau OTSUS. Selengkapnya bersama dengan Randy Mahardika dari RRI Sorong.
1: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terus memperkuat pemberdayaan ekonomi orang asli Papua melalui pelaksanaan workshop ekonomi OAP Nibai dan otonomi khusus. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari implementasi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya dalam mewujudkan Papua yang cerdas, sehat, dan produktif. Kegiatan digelar oleh Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Papua Barat Daya dihadiri OPD terkait serta pelaku UMKM orang asli Papua. Mewakili Gubernur Papua Barat Daya Lisa Kambu, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Papua Barat Daya, Victor Epsalosa mengatakan, workshop tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas perangkat daerah agar program pemberdayaan ekonomi benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat bagi masyarakat OAP. Menurutnya, workshop melibatkan akademisi serta mitra yang selama ini aktif mendampingi masyarakat sehingga perangkat daerah dapat memperoleh pengalaman dan strategi dalam menyusun program pemberdayaan ekonomi yang lebih efektif. Ia menjelaskan seluruh organisasi perangkat daerah diharapkan mampu menyelaraskan program kerja dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga belanja yang bersumber dari dana OTSUS benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat orang asli Papua. Victor menambahkan sejak terbentuknya Provinsi Papua Barat Daya hingga pemerintah definitif saat ini, berbagai program pendampingan bagi pelaku UMKM orang asli Papua terus dijalankan dan akan dievaluasi secara berkala agar semakin efektif.
2: Jadi terkait dengan workshop di hari ini, di mana ini yang dilaksanakan kan teman-teman dari perangkat daerah Baperinda, sudah barang tentu bahwa mereka kerja ini kan dalam rangka untuk mendorong atau menggerakkan visi misi Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, lalu sekaligus bagian dari penjabaran apa amanat undang-undang OTSUS ya, undang-undang OTSUS, terutama terkait dengan tiga isu utama yaitu Papua cerdas, Papua sehat, dan Papua produktif, di mana kegiatan ini dibiayai didanai langsung oleh dana OTSUS. Kemudian topik atau tema tadi terkait dengan orang asli Papua, sehingga diharapkan dari kegiatan ini bisa ada satu lompatan lah, terutama di teman-teman dari internal pemerintah, yaitu dinas-dinas teknis untuk di dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada di perangkat daerahnya masing-masing.
1: Pemerintah provinsi juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar seluruh program pemberdayaan ekonomi berjalan selaras dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rindu Madika melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
4: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
5: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi, maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Beragam suku, agama, budaya, dan bahasa bersatu dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Tak kurang dari 1.331 suku tersebar di Indonesia. Ada 6 agama yang diakui di Indonesia, menjadikan budaya kekayaan kita. Ada 652 bahasa daerah tersebar di seluruh Indonesia, dan bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu kita. Dengan toleransi yang tinggi dan saling menghargai, kita bisa hidup rukun dan damai senantiasa. Mari merangkai persatuan dan kesatuan dalam ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia Merdeka!

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Kapolda Kepulauan Bangka Belitung memberikan atensi ke jajarannya untuk mengawasi penyaluran BBM.

Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sejumlah informasi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memajukan jadwal pendaftaran tes kemampuan akademik atau TKA jenjang pendidikan SMA sederajat sehingga memperpanjang durasi pendaftarannya selama 3 pekan. Dari yang semula dijadwalkan mulai tanggal 18 Agustus menjadi 27 Juli.

0: Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhisadewa menegaskan, pemerintah telah menurunkan bunga pinjaman usaha mikro bagi pelaku UMKM dari 22% menjadi 8%. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Komnas Perempuan hingga Juni 2026 mencatat telah menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang terbanyak dari DKI Jakarta dan Jawa Barat. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi menyampaikan informasinya.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional liquefied natural gas abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
2: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta.
1: Strategis nasional abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
3: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
2: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja.

0: melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada.
1: Kapolda Kepulauan Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing memastikan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terkait pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM melalui stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Kapolda mengingatkan agar pendistribusian BBM bersubsidi harus disalurkan kepada masyarakat sesuai peruntukannya. Kapolda juga telah memerintahkan jajarannya untuk turun ke lapangan guna mengatur arus lalu lintas sehingga tidak terjadi kemacetan. Ia juga menegaskan tidak akan pandang bulu jika nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait penyaluran BBM bersubsidi, termasuk jika ditemukannya adanya keterlibatan anggotanya.
0: Pendistribusian BBM melalui SPBU yang belakangan ini kita lihat kalau ada antri panjang di lapangan, sambil kita melihat apa yang menjadi problem dan permasalahannya, dan kami tadi menemukan ada solusi-solusi. Saya pikir nanti ini akan dibawa dengan rapat di pemerintah daerah besok, mudah-mudahan nanti ada solusi untuk antisipasinya. Yang jelas gini, pendistribusian BBM khususnya yang bersubsidi harus disalurkan kepada orang yang diperuntukkan sesuai dengan peruntukan, tidak boleh dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya.
1: Diberitakan sebelumnya, pemerintah Provinsi Bangka Belitung meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak panik menyikapi isu kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bangka Belitung Ferry Aprianto mengatakan, berdasarkan laporan sementara dari pihak Pertamina, pasokan ketersediaan BBM di Bangka Belitung saat ini dalam kondisi aman dan normal. Terkait adanya isu kelangkaan, Ferry menjelaskan pemerintah Provinsi Babel segera mengambil langkah cepat dengan melakukan koordinasi intensif bersama pihak Pertamina untuk memetakan kondisi real yang terjadi di masyarakat.
2: Nah, itu nanti kan kita akan koordinasi dengan Pertamina, hal yang terjadi seperti apa. Tapi laporan sementara dari Pertamina, pada posisi sekarang kuota untuk BBM kita di Bangka Belitung pada posisi yang semua normal sih. Ya, kita harapkan ke masyarakat tidak panik ya.
1: Sementara itu sebelumnya Pertamina Patraniaga Area Bangka Belitung menyebutkan adanya pengisian berulang, penggunaan QR code yang sama, ganda hingga penggunaan nomor polisi palsu menyebabkan antrian panjang BBM di SPBU se-Bangka Belitung ini. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwan di RRI.
3: Sebanyak 118 bangunan sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kalimantan belum bersertifikat atas nama pemerintah provinsi. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat penyaluran bantuan pemerintah. Berikut laporan Fitriana Rahma dari RRI Banjarmasin.
4: Komisi 4 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti masih banyaknya sekolah menengah atas atau SMA di Kalimantan Selatan yang belum memiliki sertifikat aset. Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat pembangunan, revitalisasi fasilitas pendidikan hingga penyaluran bantuan pemerintah. Permasalahan tersebut mengemuka dalam rapat kerja Komisi 4 DPRD Kalsel bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan beserta jajaran unit pelaksana teknis. Rapat yang membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 digelar di ruang Komisi 4 DPRD Provinsi Kalsel Kota Banjarmasin. Ketua Komisi 4 DPRD Kalsel Jihan Hanifah mengungkapkan capaian sertifikasi aset sekolah masih jauh dari target yang diharapkan. Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rapat, baru sekitar 51% SMA di Kalimantan Selatan yang telah memiliki sertifikat aset. Menurut Jihan, legalitas aset sekolah merupakan fondasi penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan peningkatan mutu sarana pendidikan. Kepastian hukum atas lahan sekolah juga menjadi syarat penting agar berbagai bantuan pemerintah dapat direalisasikan tanpa hambatan.
5: Nah, ini sebenarnya jadi kendala juga. Kenapa? Artinya kalau tidak bersertifikat, pasti ada kendala juga untuk membantu revitalisasi bangunan. Nah, takutnya nanti bermasalah. Tentunya hal ini juga tadi pas kita rapat terekspos, ternyata ada 51% yang tersertifikat dan ada 49%, berarti ada sekitar 118 sekolah yang belum bersertifikat. Nah, hal ini akan kita tindak lanjuti karena kita rapat tidak bisa hanya dengan Disdik, tapi juga kita harus melibatkan juga teman-teman dari BPKAD yang mengatur juga aset di sana.
4: Kepala Bidang Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, Dedi Hidayat, menjelaskan sebagian sekolah sebenarnya telah memiliki sertifikat. Namun, dokumen tersebut masih tercatat atas nama pihak yang menghibahkan lahan sehingga belum dibalik nama menjadi milik pemerintah.
6: Memang untuk sertifikat sedang kita upayakan, jadi memang ada beberapa sekolah yang belum bersertifikat atas nama sekolah. Jadi memang ada yang sudah ke tangan kita, cuma namanya masih mungkin nama orang yang menghibahkan dan sebagainya. Jadi ini kita coba untuk dibalik nama lah.
7: Targetnya kapan selesai, Pak?
6: Ini coba kita perubahan, cuma target kami sih 20-30% dulu, bertahap ya. Kita

0: kondisi keuangan juga, kalau memungkinkan sertifikat tanah di sekolah ini kita selesaikan.
1: Melalui penyelesaian persoalan aset pendidikan, DPRD Kalsel berharap pembangunan sektor pendidikan di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal. Kepastian status lahan sekolah juga diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sarana pendidikan dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta didik. Fitriana Rahma melaporkan.
2: Warga Makassar terbantu dengan adanya stand pemeriksaan kesehatan gratis di setiap event atau kegiatan yang terselenggara di Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
3: Sejumlah warga di Makassar menyambut baik hadirnya program pemeriksaan kesehatan gratis yang tidak hanya bisa diakses di puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, tetapi juga hadir di beberapa event atau kegiatan yang diselenggarakan di Makassar. Salah seorang warga Makassar, Dewi, yang juga merupakan salah satu penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mengaku sangat terbantu dengan adanya stand pemeriksaan kesehatan yang tersedia di berbagai kegiatan atau event. Menurutnya, layanan seperti pemeriksaan gula darah dan tekanan darah, khususnya pekerja yang memiliki keterbatasan waktu untuk memeriksakan kondisi kesehatannya di puskesmas atau klinik.
4: Menurutku, sebagai penerima manfaat untuk pemeriksaan gratis itu di beberapa event, misalnya cek gula darah sama tensi, itu bermanfaat sekali. Karena kenapa? Kita sebagai pekerja yang mungkin sibuk dan tidak terlalu sempat untuk pemeriksaan kesehatan di puskesmas misalnya atau di klinik, itu pas ada event dan kita ada di situ tuh dan tidak bayar, kayak satu privilege. Jadi menurutku itu bermanfaat sekali, apalagi kalau gratis. Perlu lebih ditingkatkan lagi event-event yang ada CSR-CSR pemeriksaan kesehatan gratisnya.
3: Sebelumnya, pengamat kebijakan publik Kafrawi Sayenong menilai program tersebut harus dibuat merata hingga ke masyarakat pelosok dan kepulauan. Ia menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis ini belum dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Indonesia.
5: Ya, kalau kita melihat ya, saya sebagai masyarakat dan melihat juga dari pendapat masyarakat, dari pemberitaan-pemberitaan yang ada ya, dari media ya, memang ini hanya terlihat di lapisan masyarakat yang ya kita bisa bilang yang mungkin paling dekat fasilitas puskesmas yang paling terbawah ya. Mungkin yang di bawahnya sedikit puskesmas ya pustu, tapi kita harus lebih bijak seperti bagaimana misalnya masyarakat yang ada di dataran tinggi, ada yang di pulau-pulau, ada yang di ya yang 3T itu yang harusnya menjadi perhatian utama, yang sehingga kesehatan gratis ini betul-betul menyentuh masyarakat yang memang.
3: Adapun data Dinas Kesehatan Kota Makassar per Juli 2026, penerima manfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis sebanyak 19,71%.
2: Dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Kabupaten Bantul, sebanyak 27 warga di Banguntapan mendapatkan bantuan modal usaha. Berikut kami hadirkan informasinya bersama dengan Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
6: Kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang di dalam kemiskinan ekstrim.
7: Sebanyak 27 warga kurang mampu di Kapanewon Banguntapan Bantul menerima bantuan modal usaha di Pendopo Kapanewon Banguntapan pada Kamis pagi. Diprakarsai oleh pemerintah Kabupaten Bantul dan Basnas, agenda ini menjadi bagian dari upaya mempercepat pengentasan kemiskinan. Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta mengatakan, bantuan modal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian, terutama di sektor UMKM. Para penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, Aris mengapresiasi penuh sinergi antara pemerintah daerah dan Basnas. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat ini akan terus dilakukan di wilayah lain di Kabupaten Bantul.
8: Alhamdulillah, Basnas senantiasa bersinergi dengan pemerintah daerah untuk bisa membantu berkontribusi kepada seluruh masyarakat Bantul yang memang mempunyai usaha-usaha kecil untuk membangkitkan, untuk menambah modal, untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan agar usahanya bisa semakin baik dan bisa meningkatkan taraf hidupnya.
7: Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul, sehingga bantuan yang diberikan dipastikan dapat tepat sasaran.
6: kemudian kita rapat koordinasi dengan Pemda itu dipimpin Bapeda, kemudian Dinas Koperasi, kemudian Dinas Kesehatan, beberapa PU, ada dinas-dinas yang lain. Kemudian kita memutuskan setiap orang untuk menerima sekitar 2 juta. Nah, ini untuk pengembangan UMKM, jadi bagaimana pemberdayaan. Jadi kita lebih konsen kepada pemberdayaan daripada konsumtif.
9: Jumlahnya sebantul berapa?
6: Jadi rata-rata di Kapanewon itu 30 per Kapanewon.
9: Kali 17 ya?
6: Iya, kali 17.
7: Sebagai informasi, bantuan usaha ini diberikan kepada total 345 orang di Kabupaten Bantul. Hingga Juli 2026, setidaknya ada 109 penerima manfaat yang sudah mendapatkannya. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun, terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Bus Tommy Ahmad melaporkan dari RRI Sungai Liat.
10: Seperti daerah antara Kapuk dengan Nelang, itu agak di tengah-tengah hutan.
11: Sebanyak 19 gerai koperasi Desa Merah Putih KDMP di Kabupaten Bangka belum dibangun karena terkendala aset lahan dan lokasi yang strategis. Belasan gerai tersebut tersebar di 7 dari 8 kecamatan yang ada. Kabid Koperasi UMKM Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bangka Baharudin mengatakan 19 gerai KDMP tersebut dominan berada di wilayah pedesaan yang terkendala aturan wajib aset atau lahan desa serta lokasi yang strategis.
10: Dalam proses pencarian lahan itu sebanyak ada 19 koperasi yang belum mempunyai lahan karena di desa itu kan tidak ada lahan desa. Itu kan wajib lahan desa kan, kas desa. Aset desa di daerah dalam kampung, dalam kondisi ramai, strategis, sulit.
11: Baharudin menjelaskan kendala yang terjadi saat ini terus dilakukan percepatan untuk mengejar target pembangunan fisik hingga 100%. Ia menyebut total KDMP yang akan dibangun di Kabupaten Bangka sebanyak 81 unit. Ada sekitar 14 KDMP yang sudah rampung 100% dan 53 diantaranya dalam proses penyelesaian bangunan fisik. Menurutnya, penyelesaian bangunan fisik sebanyak 53 unit ini ditargetkan selesai hingga akhir bulan ini atau Juli 2026 karena akan diluncurkan serentak untuk tahap 2 oleh Presiden Prabowo Subianto pada bulan Agustus nanti. Sebelumnya, PLT Sekda Bangka Asep Setiawan mengakui kendala yang terjadi, namun ia berharap permasalahan ini bisa teratasi dengan cepat dan baik.
12: Ya, mudah-mudahan kan kendala-kendala kita kan bisa terselesaikan lah, baik sisi lahan maupun percepatan pembangunannya begitu ya, jadi gerak maju bersama lah, termasuk apa kan ketua satgasnya untuk pemantauan pengembangan pengendalian dan lah untuk penyelesaian persoalan-persoalan yang ada di lapangan kan.
11: Ia menyebut pemerintah daerah mendukung dan membantu penuh serta memfasilitasi program KDMP karena bertujuan memperkuat ekonomi masyarakat. Dari Sungai Liat, Bustami Ahmad, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pameran Flora dan Fauna Bumi Katulistiwa di Pontianak tahun ini tidak hanya menjadi ajang berburu tanaman dan mempertemukan para pegiat flora dan fauna. Kegiatan tersebut juga dirangkai dengan gerakan penanaman ribuan pohon yang digagas Polresta Pontianak sebagai upaya memperkuat penghijauan kota. Berikut laporan Indri Rizkita dari RRI Pontianak.
13: Sebanyak 1.500 bibit pohon ditanam di sejumlah lokasi di Kota Pontianak dalam rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80. Penanaman dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan pameran flora dan fauna Bumi Katulistiwa di kawasan parkir kolam renang Ampera. Selain menjadi ruang promosi tanaman produktif, kegiatan ini juga mengajak masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam pohon buah maupun tanaman penghijauan. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono menilai gerakan ini dapat memperkuat ruang hijau sekaligus mendorong masyarakat menanam tanaman produktif.
14: Menginspirasi warga dan sangat produktif untuk Kota Pontianak sebagai kota yang hijau, ya, yang bersih dan tentunya ramah lingkungan. Nah, kita berharap tanaman yang kita tanam ini bisa terawat dan tumbuh. Ini tanaman buah-buahan bisa menghasilkan produktif. Sementara yang pameran ini bisa menjadi ajang silaturahmi para penggemar flora fauna termasuk ada aneka ragam tanaman-tanaman produktif buah-buahan yang bisa didapatkan oleh masyarakat untuk ditanam di halaman rumah.
13: Gerakan penghijauan ini merupakan bagian dari program Green Policing yang diinisiasi Polresta Pontianak. Sebelumnya, Polresta mengimbau instansi, mitra, dan masyarakat mengganti karangan bunga ucapan Hari Bayangkara dengan bibit tanaman. Bibit yang terkumpul kemudian ditanam secara serentak di dua lokasi, termasuk di kawasan Ampera. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, langkah tersebut menjadi bentuk kepedulian kepolisian terhadap kelestarian lingkungan.
14: Inilah wujud kami, kami namakan Green Policing, di mana polisi juga hadir sebagai penggerak penghijauan. Mengingat alam kita tahu saat ini cuaca sudah susah ditebak, yang seharusnya sudah mulai masuk musim kemarau namun kebalikan dan seterusnya. Tentunya, ayo, mari kita jaga alam, karena nanti kalau kita menjaga alam, alam yang akan menjaga kita.
13: Melalui pameran flora dan fauna yang dipadukan dengan penanaman pohon, pemerintah kota dan Polresta Pontianak berharap gerakan penghijauan dapat melibatkan lebih banyak masyarakat sehingga lingkungan kota menjadi semakin hijau, produktif, dan berkelanjutan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Kupang memaksimalkan sumber mata air untuk program cetak sawah rakyat dengan mendorong petani meningkatkan produksi padi. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo dari RRI Kupang.
15: Program cetak sawah rakyat ini menjadi solusi untuk menambah luas lahan sawah produktif. Program cetak sawah rakyat ini adalah program pengembangan lahan baru dan untuk menjadi sawah produktif melalui kerjasama pemerintah, masyarakat.
16: PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kupang, Sarlin Celado menegaskan dalam upaya mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan, pihaknya mendorong masyarakat dan kelompok tani memperluas lahan baku sawah dalam upaya meningkatkan produksi padi. Kepada RRI di Kupang, PLT Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan, Sarlin Celado mengatakan program cetak sawah baru merupakan solusi pemerintah memaksimalkan sumber mata air dengan mendorong para petani membuka lahan baru.
15: Pemanfaatan air hujan yang banyak itu sangat-sangat membantu, tergantung petaninya, dia memanfaatkan itu air yang cuma-cuma. Itulah yang dipakai kenapa curah hujannya 3 bulan tapi terkesan masih banyak lahan-lahan yang sebenarnya bisa dapat diolah. Jadi dengan program cetak sawah rakyat ini memang sangat-sangat membantu, apalagi pas musim hujan. Nah, disiasati bahwa ada sumber-sumber mata air yang itu yang juga kita maksimalkan untuk kegiatan cetak sawah rakyat ini.
16: Semangat petani untuk membuka lahan sawah baru ditegaskan Ketua Kelompok Tani Sulamanda, Beni Kanuk, merupakan komitmen pihaknya dalam mendukung program cetak sawah baru sebagai jaminan meningkatkan mutu hasil pertanian di daerah.
17: Kami para petani besar sekali harapan kami untuk membuka atau menambah lahan-lahan sawah sebagai jaminan peningkatan dan mutu hasil pertanian kami di masa depan. Dan itu semangat kami telah didorong oleh berbagai elemen-elemen yang ada di sekitar kami, termasuk pemerintah, pihak swasta. Semangat kami sangat besar sekali untuk penambahan percetakan sawah baru.
16: Program cetak sawah rakyat menjadi salah satu langkah strategi memperkuat produksi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang. Dengan lahan yang tetap dimiliki dan dikelola masyarakat, didukung benih unggul, irigasi dan teknologi modern, petani mampu meningkatkan produktivitas, memperluas peluang usaha, serta mewujudkan kemandirian pangan. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programatika. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mantap, eh. Dia pucara goyang saja.
1: Iya, benar sekali. Tarian Yospan ini harus dijaga terus.
0: Ketika kita menjaga tradisi, kita sedang menanam kembali benang-benang persatuan. Kita sedang memastikan bahwa cerita-cerita leluhur akan terus hidup dan warna-warni budaya kita akan terus bersinar. Tradisi adalah cahaya yang tak lekang oleh waktu. Mari bersama jaga dan lestarikan budaya bangsa.

Tahukah Anda, investasi bukan hanya tentang angka-angka dan keuntungan finansial semata. Investasi adalah tentang membangun masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk generasi mendatang. Dengan berinvestasi, kita turut serta dalam menggerakkan roda perekonomian bangsa, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong inovasi. Mari kita mulai berinvestasi sejak dini, sesuai dengan kemampuan dan tujuan keuangan masing-masing. Ada banyak pilihan investasi yang tersedia, mulai dari pasar modal, properti, hingga usaha kecil dan menengah. Jangan biarkan ketakutan atau ketidaktahuan menghalangi langkah kita. Ingatlah, setiap rupiah yang kita investasikan adalah langkah kecil menuju masa depan yang lebih cerah. Investasi cerdas, masa depan berkualitas. Bersama, kita wujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Tips mengatasi Monday Blues dengan langkah sederhana. Pendengar, banyak orang sering merasakan fenomena psikologi yang dikenal dengan istilah Monday Blues atau Sindrom Senin. Hal ini terjadi ketika seseorang merasa tidak bersemangat, lesu, dan enggan untuk kembali menjalani rutinitas setelah liburan akhir pekan. Biasanya, fenomena ini dialami oleh pekerja atau pelajar yang merasa belum siap untuk kembali ke aktivitas sehari-hari mereka. Berikut ini adalah beberapa cara efektif untuk mengatasi Monday Blues. Yang pertama, istirahat yang cukup di hari Minggu. Pendengar, meski akhir pekan biasanya identik dengan bersenang-senang, penting untuk tetap mengatur waktu agar bisa beristirahat dengan cukup. Tidur lebih awal di hari Minggu dapat membantu tubuh merasa segar di pagi hari Senin. Hal ini akan membuat kamu lebih bersemangat untuk memulai aktivitas di hari pertama dalam minggu ini. Yang kedua, pilih pakaian yang menyenangkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa memilih pakaian untuk keesokan harinya dapat meningkatkan suasana hati. Cobalah mengenakan pakaian baru atau memadukan dengan aksesoris favoritmu. Dengan demikian, bukan hanya penampilan yang berubah, tetapi juga mood kamu di hari Senin akan menjadi lebih positif. Yang ketiga, makan coklat di pagi hari. Pendengar, coklat dikenal dapat meningkatkan produksi serotonin, hormon yang berperan dalam perasaan bahagia. Konsumsi coklat di pagi hari dapat meningkatkan endorfin dalam tubuh, sehingga kamu merasa lebih rileks dan siap menghadapi hari Senin. Secangkir coklat panas yang disertai roti coklat mungkin bisa menjadi pilihan yang tepat untuk memulai hari Anda. Yang keempat, yaitu mandi air dingin. Pendengar, rasa malas untuk mandi di pagi hari bisa diatasi dengan mandi menggunakan air dingin. Mandi air dingin terbukti lebih bermanfaat dalam menyegarkan tubuh dan mempersiapkannya untuk beraktivitas. Sensasi segar ini bisa menghilangkan rasa malas dan membuat tubuh Anda lebih bertenaga. Intinya, jangan biarkan perasaan negatif tentang Senin menguasai pikiran Anda. Dengan sedikit persiapan dan pola pikir yang positif, kamu bisa membuat Senin terasa lebih ringan dan penuh semangat.

0: Lihat orang yang sama itu, kok bisa ya dia kerja di sini?
1: Ade, gak boleh gitu ya. Kita harus saling menghargai apapun keadaan orang di sekitar kita.
0: Ketika kita menghormati, kita bukan hanya membuka pintu bagi mereka, tetapi juga membuka hati kita. Kita membangun masyarakat yang lebih kuat, lebih adil, dan lebih manusiawi. Mari kita jadikan empati sebagai jembatan dan toleransi sebagai fondasi. Semua setara, semua berharga.

Awalnya mungkin hanya rasa penasaran atau pelarian dari penatnya dunia yang datang bertubi-tubi. Narkoba menawarkan fana yang manis, ketenangan palsu, dan tawa yang sebenarnya kosong. Namun, saat tirai ilusi itu runtuh, realitas yang tersisa justru jauh lebih menyakitkan. Kesehatan yang terenggut, masa depan yang terkunci, hingga air mata orang-orang tercinta yang terlanjur tumpah karena kecewa. Jangan tukar seluruh sisa hidupmu demi rasa ingin tahu yang menghancurkan. Mari jaga diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, karena narkoba adalah ilusi sesaat, penyesalan selamanya.

0: Ya, masih di perjalanan edisi Keimana Pagi dengan beragam informasi kita. Kita ikuti dulu informasi nasional dari Pro 3, tepat di pukul 9.
1: Pukul 7, waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam